0: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Kita Pro 2, welcome back, masih bersama Happy Days. Pada part keduanya, informasi buat kamu nih, teman Pro 2, mengenai hari ini 18 Mei. Jadi setiap tanggal 18 Mei, masyarakat di berbagai belahan dunia memperingati sejumlah momen penting dan bersejarah. Jadi seenggaknya terdapat 3 peringatan berskala internasional yang dirayakan pada tanggal ini ya tahun Pro 2, yang mencakup apa aja? Yang pertama adalah Hari Museum Internasional atau International Museum Day. Nah, jadi tahun Pro 2, setiap tahunnya tanggal 18 Mei secara konsisten diperingati sebagai Hari Museum Internasional. Peringatan ini bertujuan untuk memberikan penghormatan kepada komunitas museum global sekaligus meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya keberadaan museum. Museum bukan sekedar tempat memajang benda antik, melainkan pusat edukasi yang viral untuk pertukaran dan pengayaan budaya serta pembelajaran akan rekam jejak perjalanan suatu bangsa. Peringatan ini diinisiasi oleh Dewan Museum Internasional atau ICOM ya. Jadi cikal bakalnya bermula nih dari sebuah pertemuan bertajuk Perang Salib untuk Museum atau Crusade for Museum pada tahun 1951 yang menyoroti isu museum dan pendidikan. Peringatan ini kemudian diresmikan dan dirayakan untuk pertama kalinya pada tahun 1977 saat sidang umum ICOM di Moskow, Rusia. Hingga saat ini, ICOM rutin merilis tema-tema khusus setiap tahunnya untuk mendorong seluruh museum di seluruh dunia menggelar acara yang edukatif, sadar lingkungan, dan inklusif bagi masyarakat. Dan nomor 2 masih ada yang lainnya di peringatan tanggal 18 Mei. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.
1: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah. Untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

105,5 FM Pro 2 RRS Unglia, teman terbaik kamu. Oke, Tom Pro 2 masih bersama Happy dan kita lanjutkan mengenai tanggal hari ini ya. Di tanggal 18 Mei peringatan apa aja gitu. Tadi yang pertama ada Hari Museum Internasional. Yang kedua adalah Hari Vaksin AIDS Sedunia atau World AIDS Vaccine Day. Nah, Tom Pro 2 ya. Hari ini juga sering disebut sebagai Hari Pengetahuan Vaksin HIV. Peringatan ini memiliki fokus yang krusial, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat global akan pentingnya riset, pengembangan, serta penggunaan vaksin untuk mencegah infeksi human immunodeficiency virus atau HIV dan penyakit AIDS. Nah, Tom Pro 2, gagasan perayaan ini tuh berakar dari pidato wisuda yang disampaikan oleh mantan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton di Morgan State University pada tahun 1997. Dalam pidato tersebut, dia menjelaskan secara tegas, menggarisbawahi perlunya memaksimalkan sains dan teknologi untuk memformulasikan vaksin guna memberantas penyakit mematikan ini. Setahun berselang, tepatnya pada 18 Mei 1998, peringatan ini diadakan untuk pertama kalinya. Momen ini selalu dimanfaatkan oleh berbagai kelompok medis dan sosial di seluruh dunia untuk menyebarkan edukasi mengenai langkah pencegahan, mendukung para peneliti, serta menuntut ketertiban keterlibatan masyarakat luas. Dan nomor 2, masih ada satu lagi ya, peringatan di tanggal 18 Mei. Yang penasaran, stay tune terus di Pro 2, RRS Unglia, teman terbaik kamu.

0: Breaking news.
1: Sebuah video amatir yang direkam warga di kawasan Jakarta Selatan Kamis lalu memperlihatkan siluet asing yang melayang diam di langit, memicu kehebohan di media sosial. Hingga kini, belum ada keterangan.
2: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

105,5 FM Pro 2 RRS Wilayah Teman Terbaik Kamu. Oke, Teman Pro 2. Yang terakhir nih, peringatan di tanggal 18 Mei adalah Hari Biola Sedunia atau World Fiddle Day. Jadi Teman Pro 2, bulan Mei juga menjadi momentum penting ya bagi para penikmat musik klasik melalui peringatan Hari Biola Sedunia. Peringatan ini dirayakan setiap hari Sabtu Minggu ketiga di bulan Mei, yang mana pada beberapa momen kalender seperti tahun 2024 jatuhnya tepat pada tanggal 18 Mei. Hari Biola Sedunia pertama kali dicetuskan oleh Chow Min McAudi Out ya Teman Pro 2 pada tahun 2012 ya, untuk menghormati warisan instrumen musik gesek yang sejarahnya telah tercatat sejak abad ke-10 oleh ilmuwan Persia yaitu Ibnu Khuradadbi. Waktu peringatannya sengaja disesuaikan dengan peringatan ulang tahun kematian pengrajin dan seniman pembuat biola paling legendaris di dunia asal Italia, Antonio Stradivari. Pada hari ini, pertunjukan dan perayaan musik digelar di banyak negara untuk merayakan keindahan melodi dan instrumen biola. Dan nomor 2 demikian ya, ulasan lengkap mengenai 3 momen penting yang diperingati pada tanggal 18 Mei. Dan kehadiran peringatan ini diharapkan mampu mendorong kita untuk lebih menghargai edukasi sejarah lewat museum, menaruh kepedulian terhadap krisis kesehatan global, sekaligus mengapresiasi kekayaan warisan seni budaya. Dan nomor 2 sekarang sudah menunjukkan pukul 7:52 waktu Indonesia Barat, yang mana sebentar lagi di pukul 8 kita akan beranjak ke segmen selanjutnya ya Tom Pro 2 di Ini Trendy. Dan masih bersama Happy, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS Ngeliat Teman Terbaik Kamu.

pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Rogolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

105,5 FM Pro 2 RRS yang lihat teman terbaik kamu. Oke, nomor 2 masih bersama Happy, dan kali ini kita berada di segmen Ini Trendy. Jadi Happy akan bacain ataupun ngulas nih sedikit mengenai apa aja sih yang lagi viral ataupun trendy di Twitter akhir-akhir ini ya, ataupun di media sosial. Yang pertama adalah kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat 18 Mei 2026 diprediksi masih tertekan. Jadi tahun pro 2, proyeksi nilai tukar rupiah diperkirakan masih berada di bawah tekanan besar pada perdagangan Senin 18 Mei. Tekanan ini dipicu oleh dominasi sentimen eksternal yang terus memperkuat posisi dolar Amerika Serikat, sebagaimana dikutip dari Investasi. Mengacu pada data Bloomberg, indeks dolar Amerika Serikat atau DXY mengalami kenaikan sebesar 0,47% menuju level 99,28 pada penutupan perdagangan Jumat 15 Mei 2026. Kondisi tersebut membuat rupiah melemah 0,39% ke posisi 17.597 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sementara kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau JISDOR Bank Indonesia atau BI ditutup pada level 17.496 per dolar Amerika Serikat pada Rabu 13 Mei. Pengamatan pasar modal sekaligus guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Budi Frensidi, menjelaskan bahwa kemerosotan mata uang Garuda pada akhir pekan lalu terjadi karena perpaduan berbagai faktor eksternal. Faktor tersebut meliputi keperkasaan greenback, lonjakan imbal hasil obligasi Amerika Serikat, hingga meningkatnya kewaspadaan para pelaku pasar di tingkat global. Budi menguraikan bahwa sebagian besar mata uang di kawasan Asia turut menunjukkan tren penurunan di hadapan dolar Amerika Serikat. Untuk pergerakan pada perdagangan Senin 18 Mei, mata uang nasional diproyeksikan bergulir dalam rentang Rp17.500 sampai Rp17.650 per dolar Amerika Serikat dengan arah yang masih rentan melemah. Faktor utama yang memengaruhi fluktuasi nilai tukar pada awal pekan ini meliputi pergerakan indeks dolar Amerika Serikat, tingkat yield US Treasury, harga minyak mentah dunia, serta eskalasi ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Kondisi dari dalam negeri yang ikut diperhatikan oleh pasar adalah strategi stabilisasi finansial dari Bank Indonesia, termasuk dinamika aliran modal asing pada pasar saham domestik serta surat berharga negara atau SBN. Menurut evaluasi Budi, para investor juga tengah mencermati pengaruh sentimen MSCI yang berpotensi memicu terjadinya capital outflow. Di topik di lain pihak, Bank Indonesia sebelumnya telah menegaskan komitmen penuh untuk menjaga stabilitas nilai tukar supaya melalui tindakan intervensi di tempro 2, baik di pasar domestik maupun pasar offshore. Dan nomor 2 masih ada informasi lainnya ya di Ini Trendy, so jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRS yang lihat teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Oh, ini Rai, tumbler kamu yang baru itu yang harganya 500 ribu kan?
2: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya. Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
1: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
3: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
1: Aduh, Gak, jadul banget.
2: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
3: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
2: Tapi saran

2 udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: segmen terbaik kamu. Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Olai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh ya, Mang, Lai, kini, Bah. Pelan-pelan sih, pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih, nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah Lai yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat Lai buat?

0: 105,5 FM Pro 2 RRS Sungai teman terbaik kamu. Halo Tom Pro 2, masih bersama Happy. Dan informasi selanjutnya nih Tom Pro 2, nilai tukar rupiah kini berada di kisaran 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat ya. Jadi sejumlah pakar dan akademisi di perguruan tinggi angkat bicara nih soal potensi dampak yang akan terjadi jika rupiah terus melemah. Yang pertama nih Tom Pro 2 adalah harga kebutuhan pokok naik. Akademisi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada, yaitu Richard Jatuwinardi, SEMSJ, PhD, mengatakan melemahnya nilai tukar rupiah dapat membuat harga kebutuhan pokok meningkat. Kenaikan harga dipengaruhi oleh kenaikan harga bahan baku impor dalam rupiah. Richard menjelaskan ketika perusahaan masih bergantung pada penggunaan bahan baku impor tersebut, maka perusahaan tersebut nantinya harus menyesuaikan harga barang dalam beberapa bulan ke depan. Selanjutnya adalah biaya transportasi atau kesehatan naik. Dampak ini enggak hanya terjadi pada harga barang pokok. Penggunaan bahan bakar dan obat-obatan impor juga membuat biaya transportasi dan kesehatan dapat mengalami kenaikan nih Tempro 2. Selanjutnya adalah beban subsidi atau utang naik. Sementara itu nih, ketergantungan pada impor juga dapat meningkatkan beban subsidi energi saat nilai tukar rupiah melemah. Nah, dia juga menambahkan pelemahan nilai tukar rupiah juga membuat nilai pembayaran pokok dan bunga utang luar negeri dalam rupiah membesar, meskipun besarnya masih sama dalam mata uang dolar. Selanjutnya adalah pembiayaan sektor lain terbatas. Nah, Tempro 2, Richard menyoroti bahwa dengan naiknya beban subsidi dan utang luar negeri, pembiayaan untuk sektor penting lainnya bisa terdampak, termasuk diantaranya yaitu sektor pendidikan. Selanjutnya adalah produk asal RI lebih kompetitif. Nah, di sisi lain Tempro 2, dosen FEB UGM Edi Junarsin, PhD CFP, mengatakan perlemahan nilai tukar rupiah dapat berdampak baik pada harga produk Indonesia yang menjadi lebih murah di mata pasar internasional. Dengan demikian, harga barang Indonesia dapat lebih bersaing. Menurutnya, dampak produk asal Indonesia yang menjadi lebih kompetitif juga dapat meningkatkan ekspor dan pembukaan lapangan kerja baru. Dan nomor 2 itu dia tadi informasi mengenai apa sih dampak yang terjadi ketika ataupun jika rupiah terus melemah. So, semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Dan sekarang sudah menunjukkan pukul 8.50 waktu Indonesia Barat, yang mana sebentar lagi kita akan beranjak ke segmen selanjutnya di Spada Prioritas Nasional Kita Indonesia hingga pukul 10 nanti dari pukul 9. So, jangan kemana, stay tune terus di Pro 2 RRS Ngeliat teman terbaik kamu.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece.

0: FM.
1: Yes.
2: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
1: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
2: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering.

0: Aduh, salah lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu. Halo, halo, Bu.
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
5: Come on, it's gonna be fucking hard.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

105,5 FM Pro 2 RR Sungai teman terbaik kamu. Oke, Tom Pro 2 sekarang sudah menunjukkan pukul 9.52 waktu Indonesia Barat. Yang mana berakhirlah perjumpaan kita pada pagi hari ini. Gak kerasa episode menemani kalian dari pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Untuk itu, happy pamit dari ruang dengar kamu. Untuk Tom Pro 2, stay safe ya, stay healthy. Selamat siang, selamat beraktivitas.

Kopi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Teman-teman.

sampai siang. Request Indonesia.

105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, berjumpa kembali barengannya di Santai Siang yang akan menemani kamu teman Pro 2 di edisi Senin 18 Mei 2026 hingga nanti pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Gimana kabar kamu di siang hari ini teman Pro 2? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan semangat beraktivitas juga untuk teman-teman ya yang hari ini sedang beraktivitas teman Pro 2 di hari Senin kita yang cukup produktif ini. Dan tentunya sekarang kita berada di Pro 2 Hitlist Request Indonesia. So untuk kamu yang pengen bergabung bersamanya di siang hari ini di Request Indonesia-nya, bisa banget langsung aja ke Instagram kita di RRI Pro 2 Sungai Liat ataupun via WhatsApp kita di 081277221055. Special opening song kita di Pro 2 Hitlist Request Indonesia ini teman Pro 2 hanya hadirkan dua lagu ya. Yang pertama lagi kamu dengerin ada lagu dari Gea Indrawari dengan 1000 kali, dan tentunya dari Two Indie Change dengan Merayu Mentari. Dan untuk teman Pro 2 hanya masih sembari menunggu juga requestan kamu masuk hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia.

0: wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
1: Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih berada di Pro 2 Hitlist Request Indonesia. Dan hanya ulangi kembali, teman Pro 2, untuk kamu yang pengen bergabung bersamanya bisa banget langsung aja ke Instagram kita di RRI Pro 2 Sungai Liat ataupun via WhatsApp kita di 08 1277221055. Kali ini sudah masuk Request Indonesia melalui WhatsApp Pro 2 nih, teman Pro 2. Ada Kak Iren di Sungai Liat, katanya mau request lagunya Akbar Chalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Kemudian nanti lagu yang kedua akan hanya putarin teman Pre 2. Requestan masuk dari nomor telepon belakangnya 7511 ya. Katanya pengen dengerin lagunya Tulus dengan Hati-hati di Jalan. Terus nanti lagu yang ketiga akan hanya putarin ini by Kak Lara Purnama nih, katanya pengen dengerin lagunya Utopia Kak dengan Rasa Ini Indah. Dan nanti lagu yang keempat ada dari Eva, katanya pengen dengerin lagunya Roni Parulian dengan Pesona Sederhana. Dan teman-teman berdua, tanpa berlama-lama langsung aja, ini dia Astaga Bercanda.

ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000, berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

0: Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
1: Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Kita masih berada di Pro 2 Hitlist Request Indonesia, teman Pro 2. Dan untuk kamu yang belum request bersamanya di siang hari ini, kalau bisa langsung saja bergabung request lagu Indonesia favorit kamu untuk nemenin kamu di siang hari ini, teman Pro 2, dengan cara melalui WhatsApp kita di 08127721055 ataupun via Instagram kita di RRI Pro 2 Sungai Liat. Dan langsung saja kita lanjut ke request Indonesia selanjutnya, teman Pro 2. Kali ini requestan masuk dari Mas Yanto di Raskin. Katanya pagi Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kita, mau dengar lagunya Falling in Love band J-Rock, katanya kayak gitu. Kemudian teman Pro 2, nanti lagu yang kedua yang akan Anya puterin, ini requestan masuk dari nomor telepon dengan belakang 067, katanya pengen request lagunya Anggi Carvalho dengan Remuk. Kemudian nanti lagu yang ketiga ada Mas Theo dari Magelang ya. Selamat siang Mas Theo, semoga siang hari ini keadaannya baik Mas Theo ya. Katanya pengen dengerin lagunya Asma Librasi by Soegi Bornean. Dan kemudian nomor berdua yang keempat, nanti requestan masuk dari akun Instagram kita di akunnya @_aungyanlin, katanya pengen dengerin lagunya Di Ujung Minggu by Mesahira. Dan langsung aja teman Pro 2, ini dia Falling in Love by J-Rock.

0: Ini Adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Masih di 105,5 FM Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Karena waktu request Indonesia kita sudah di penghujung waktu, dua requestan terakhir yang akan hanya putarkan. Ini ada requestan dari akun Instagram @c_dri, katanya pengen dengerin lagunya Teman Bahagia dari Jazz. Kemudian nanti yang terakhir teman Pro 2, ada akun Instagram @flowleaf67, katanya pengen dengerin lagu terbarunya dari Salma Salsabil dengan Hacu. Dan teman Pro 2, langsung saja ini dia Teman Bahagia by Jazz.

Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kali ini kita berada di Pro 2 Hitlist Request Mancanegara. So, untuk kamu yang pengen bergabung bersamanya di siang hari ini, bisa langsung aja melalui Instagram kita di RRI Pro 2 Sungai Liat, ataupun via WhatsApp di 08 1277221055. Dan seperti biasa teman Pro 2, dua opening song di Request Mancanegara spesial untuk kamu dari Anya, yang lagi kamu dengerin sekarang nih lagu, ada lagu dari Arctic Monkey dengan I Wanna Be Yours. Kemudian nanti yang kedua teman Pro 2 ada lagu dari Nicki dengan Every Summertime.

Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari.

Masih di 105,5 FM Rani Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, lagu yang lagi mengudara, requestan dari Kak Cinta di Sungai Liat. Katanya pengen dengerin lagunya dari Reality Club dengan Anything You Want. Kemudian nanti yang kedua, teman Pro 2 masih dari WhatsApp Pro 2 dengan nomor belakang 6882. Katanya pengen dengerin lagunya Redmi dengan Dandelions. Kemudian teman Pro 2, kita beralih ke akun Instagram RRI Pro 2 Sungai Liat. Ada akun Instagram @zania_. Katanya request lagu Lani dengan judul You. Kemudian teman Pro 2, yang keempat nanti requestan masuk dari akun Instagram Aprianti Sahid ya, requestan lagunya dari Nona dengan Work. Dan tentunya teman perduanya masih menunggu requestan mancanegara kamu hingga nanti pukul 12.00 waktu Indonesia bagian barat.

Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

0: Suryanto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Masih di 105,5 FM RRI Pradua Sungai Liat, teman terbaik kamu. Kali ini kita masih berada di Pradua List Request Mancanegara, teman Pradua. Dan tentunya requestan masuk kembali dari Mas Yanto di Raskin. Katanya pengen dengerin lagunya A Whole New World by Zayn Malik dan juga Zavia Ward, teman Pradua. Kemudian nanti lagu yang kedua ada Kak Iren di Sungai Liat ya. Katanya pengen dengerin lagunya Zia dengan Saturn. Kemudian yang ketiga, teman Pradua, ada requestan masuk dari Haikal di Sungai Liat juga. Katanya pengen dengerin lagunya Giveaway dengan Heartbreak Anniversary. Dan yang keempat, teman Pradua, nanti ada requestan masuk ya dari WhatsApp-nya 5062. Katanya pengen dengerin lagunya Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Dan langsung saja teman Pradua, ini dia A Whole New World by Zayn dan juga Zavia Ward.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

Nah teman Pradua, gak kerasa banget ya kebersamaan kita di Request Mancanegara teman Pradua di pukul 11 tadi, dan sekarang sudah menunjukkan pukul 11 lewat 53 menit waktu Indonesia bagian barat, di mana nanti satu lagu terakhir yang akan Anya hadirkan di Request Mancanegara kita teman Pradua, special request dari Kak Alvia di Sungai Liat ya, katanya pengen dengerin lagunya Zayn dengan Die For Me teman Pradua. Dan jangan lupa terus ikuti teman Pradua Request Indonesia dan juga Request Mancanegara dari pukul 10 hingga pukul 12 siang waktu Indonesia bagian barat. Dan tentunya masih bersamanya membersamai kamu hingga nanti pukul 15.00. So jangan kemana-mana, tetap di RRI Pradua Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Wah, wah, wah. Kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
1: Home. Where is all this belong?
0: Lanjut, ada rangkaian kegiatan keren kayak parade, pertandingan football, dan Black Friday yang selalu dinanti-nanti. Gimana? Mau nerapin Thanksgiving gak?

Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Rogolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

0: punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

sampai waktu menancapkan pedang kepada mataku yang lelah berlinang, mengakar sebagai sepi merantai menjelma api, membakar hidup-hidup yang sejatinya telah redup tentang kita. Dalam setiap ujian, kejutan, senyum yang kau goreskan, peluk yang kau hadirkan, aman oleh kianat yang telah kau rencanakan. Dan bisa-bisanya kau tetap berlaku biasa setelah segalanya kau buat binasa. Pergilah, pergilah menuju ruang yang telah menggantikan kenang. Kelak pagi akan menyapamu dengan sesal yang bertambah. Tak ada yang bisa kau sajikan kecuali sedih yang tenang.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: apa kasih ya shawl-nya?
1: Ibu suka banget loh.
2: Shawl?
0: Iya. Kemarin kan karena kamu ada peluncuran, jadi gak bisa nganter kadonya ya. Jadi Vida yang nganter itu.
2: Oh.
0: Ibu gak percaya ini shawl pilihan kamu? Ini pasti pilihan Vida deh. Tapi makasih ya, Nok.
2: Iya, Bu.
0: Walaupun kamu gak nganterin, tapi kamu inget nih, ini Boja ibu udah seneng banget. Ini untungnya ada Vida deh, sekarang kamu jadi perhatian sama ibu.
2: Iya, Bu.
0: Kamu iya-iya aja sih.
2: Iya, Bu. Bu, ini aku lagi nyetir loh. Ntar aku telepon lagi aja ya.
0: Sama Vida enggak?
2: Enggak, Vida lagi enggak di sini.
0: Kemana dia?
2: Aku enggak tahu, ntar kalau udah ketemu aku sampein.
0: Wah. Baik-baik aja kan kamu sama dia, tuh?
2: Iya, baik-baik aja.
0: Wes, salam ya buat Vida ya.
2: Iya, Bu. Ntar aku telepon ya.
0: Iya.
2: Bye, Bu.

Kamu suka banget sih bikin aku kesel. Bikin kita jadi berantem, tau gak?

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: 105,5 FM Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bersamanya membersamai kamu di ruang dengarnya teman Pro 2. Dan hingga nanti pukul 14.00 waktu Indonesia bagian barat, kita berada di arena anak muda bersama 3 narasumber teman Pro 2 yang akan menemani kita semua pada siang hari ini. Dan sebelumnya teman Pro 2, untuk kamu yang pengen bergabung bersamaannya di obrolan kita siang hari ini ya, kamu bisa langsung saja bergabung melalui WhatsApp kita di 08127722155 ataupun via Instagram kita di @riprodua Sungai Liat. Dan topik kita di obrolan santai siang hari ini edisi Arena Anak Muda mengenai ring tinju dan perjalanan kemenangan. Nah, mungkin teman Pro 2, kita langsung saja akan menyapa dua narasumber terlebih dahulu karena kita juga masih menunggu satu narasumber yang akan datang ya teman Pro 2 ya. Dan langsung saja, halo, selamat siang.
1: Siang.
0: Kabar baik hari ini?
1: Baik.
0: Mungkin kita ke Kak Rama Dede Rosandi ya, selaku pelatih fisik khusus tinju Pertina Bangka. Mungkin boleh menyapa teman-teman Pro 2, Kak?
2: Ya, selamat siang untuk semua pendengar Pro 2 RRI. Perkenalkan, nama saya Rama Dede Rosandi. Dalam kesehariannya saya berdinas di Polri. Dalam hal ini saya sebagai tim pelatih khusus fisik untuk tim tinju Pelada Kabupaten Bangka.
0: Oke, nah mungkin kita selanjutnya ke Nadif Syahputra ya, selaku yang baru-baru saja ini teman Pro 2 menjuarai nasional dan Lanut Cup Belitung pada tahun 2020. Nah, mungkin bisa Nadif sapa teman-teman Pro 2 terlebih dahulu.
3: Selamat siang teman-teman Pro 2 RRI. Perkenalkan, nama saya Nadif Syahputra, selaku atlet tinju Kabupaten Bangka.
0: Oke, nah teman Pro 2, kita akan ngobrol santai bersama dua narasumber kita sembari menunggu satu narasumber lainnya yang akan bergabung juga teman Pro 2. Kembali hanya ingatkan, untuk kamu yang pengen bergabung bisa langsung saja melalui WhatsApp di 08127722155. Kita mungkin ke Nadif dulu ya, selaku yang menjuarai nasional dan Lanut Cup Belitung 2026. Nah, mungkin Nadif bisa diceritakan awal mula kenal dunia tinju itu seperti apa, Nadif?
3: Dulu awalnya sebenarnya dulu ikut Muay Thai. Sebelum ikut tinju saya ikut Muay Thai, tapi karena tanding cabur Muay Thai-nya nggak ada, jadi saya ikut tinju di Bangka ini.
0: Oke, okay. Nah, untuk perjalanan awal kamu mengikuti dunia tinju ini terus juga sampai berhasil berdiri sebagai juara di atas ring itu, mungkin bisa diceritakan, Nadif?
3: Perjalanan awal saya, pertama kali saya latihan sendiri. Dan waktu itu ada pertandingan Pobda dan saya dilatih oleh pelatih saya Pak Raya. Itu baru 10% latihan.
0: Oke. Okay.
3: Dan di situ saya mungkin kalah ya. Dan saya latihan lagi sampai sekarang ini.
0: Hingga menjuarai juara nasional ya. Dan kita lanjut nih teman Pro 2 ke Kak Rama Dede Rosandi selaku pelatih fisik khusus tinju ya, Kak ya. Nah, gimana nih Kak, pertama kali lihat Nadif, apa yang bikin dia mungkin Kakak ngelihat dia punya potensi itu, gimana tuh cerita awalnya?
2: Kebetulan saya juga baru bergabung ya di dalam Pelada Tinju ini kurang lebih baru 1 tahun terakhir ini. Nah, pada saat saya bergabung itu, tim ini sedang dipersiapkan, pada saat itu ya, sedang dipersiapkan untuk kejuaraan daerah atau kejurda tinju di Pangkal Pinang. Nah, dalam tahapan ini kita ada beberapa atlet ya yang kita memang kita bina di dalam sasana itu. Nah, kemudian kita melihatlah dari sekian banyak atlet ini yang memang adalah yang sedikit menonjol gitu kan, di antara teman-teman lainnya yang salah satunya si Nadif, mulai dari fisiknya, teknik, kemudian mental juga. Cuman memang terkendala kita di Bangka Belitung ini minim sekali yang namanya kejuaraan jika tinju kan. Nah, memang anak-anak ini kalau secara teknik, fisiknya itu bisa diasah, cuman yang kekurangannya ini jam terbang terkait untuk melatih mental mereka juga kan. Nah, itulah awal mulanya itu saya ketemu sama para atlet ini, ketemu si Nadif gitu kan. Setelah gabung, kita kasih program, perkembangannya bagus gitu. Alhamdulillahnya kemarin di Kejurda juga dapat medali, kalau tidak salah
3: perunggu
2: kalah pasti semifinal. Nah tapi mentalnya bagus nih anak nih, kita lihat kan dia walaupun dapat perunggu di Kejurda tapi latihannya nggak kendor, malah makin ningkat gitu kan. Disiplinnya bagus, latihan kesehariannya. Kalau banyak lah, seleksi alam lah kalau kita lihat kan. Setelah kejuaraan, apalagi hasilnya gak bagus, biasanya jadi males latihan. Nah, kalau yang si Nadim nih gak, malah makin kenceng gitu kan. Makanya kita berani, kita ikutin lah di tahap yang lebih tinggi. Kita ikutin di tingkat nasional. Pada situ ada kejuaraan dan Lanut Cup di Belitung di bulan April kemarin.
0: Berarti Nadif ini memang pantang menyerah ya?
2: Iya, bisa dibilang kayak gitulah. Mentalnya bagus gitu kan. Karena yang namanya mental itu gak bisa dilatih, harus dari diri sendiri dulu kan.
0: Benar.
2: Anak ini udah misalkan, apalagi tinju ya, yang namanya combat sport itu kan pasti ada impact ke badan sendiri gitu kan. Terkadang ada atlet yang baru mulai mau tinju, itu semangatnya luar biasa, latihannya. Nah, tapi pada saat latihan tanding ataupun pada saat pertandingan, badannya atau wajahnya kena pukulan gitu kan, meninggalkan bekas, bengkak segala macam. Nah, gitu mulai ngendor tuh mentalnya. Biasanya ada trauma kayak gitu kan. Jadi udah mulai males latihan kayak gitu. Latihan tapi intensitasnya gak berani nge-push lagi gitu, gak berani ningkatin kapasitasnya dia lagi. Nah, kalau Nadif ini syukurnya salah satu atlet kita, binaan kita yang gak nyerah gitu, Mbak. Mentalnya bagus, walaupun bonyok wajahnya, ya udah jalan aja terus. Bonyok, besoknya istirahat, besoknya latihan lagi gitu.
0: Berarti keren banget ya Nadif Syaputra ini, semoga bisa menginspirasi teman-teman Pro 2 juga ya Kak ya. Nah, kebetulan sekali teman Pro 2 narasumber kita ada Pak Zul Hasrun ya, yang baru saja tiba di Pro 2 Sungai Liat selaku Ketua Pertina Kabupaten Bangka. Selamat siang Pak. Kabar baik hari ini ya Pak ya?
3: Baik.
0: Alhamdulillah. Nah, mungkin kita beralih ke Pak Zul Hasrun karena Bapak juga sudah sampai di sini ya Pak ya. Mungkin gimana nih Pak, awal mula ketertarikan Bapak di dunia tinju ini hingga akhirnya memimpin Pertina Kabupaten Bangka?
3: Kalau untuk awal mula ketertarikan saya untuk di tinju ini, memang dulunya waktu saya kecil itu tinju ini Pertina ya mungkin ya, khususnya itu di zamannya Bapak pelatihnya Herman itu di belakang rumah saya, di tepatnya di Kampung Rambutan itu waktu itu di terminal itu. Kalau sekarang jadi taman kota, enggak jauh dari itu. Jadi berjalan waktu, berjalan beriringan ya, sedikit juga suka dengan tinju itu.
0: Oke, kalau menurut pandangan Bapak sendiri nih Pak, sebenarnya apa sih makna sebuah ring tinju bagi seorang atlet?
3: Pertama kalau maknanya sih, pertama mental dan nyali juga ya. Selain tenis yang mungkin di langsung dilatih oleh para atlet ataupun dari segi kesehatannya, fisiknya, tapi intinya pada dasarnya mental dan strategi lebih diutamakan sih.
0: Oke, kalau misalkan Bapak lihat sebenarnya tantangan terbesar seorang atlet tinju ini gimana tuh Pak ketika mereka berada di atas ring gitu?
3: Kalau menurut saya selagi atlet itu berlatih dengan fokus, itu tidak ada tantangan. Dan juga mereka harus mengakui bahwa mereka ada yang terbaik. Dan nyatanya Nadib yang sampai saat ini sudah dilatih, sudah dididik oleh
0: Kak Rama.
3: Coach Rama dan juga Gilang, dan juga panutan kita itu Pak Raya yang mungkin senior di tinju. Jadi beliau sudah lumayan dan sangat-sangat kita harapkan ke depan berprestasi.
0: Amin. Nah kalau dari Nadif sendiri nih Nadif, mungkin bisa diceritakan gak, ada gak tantangan terberat yang kamu hadapin selama mengikuti pertandingan dan Lanut Cup Belitung 2026 kemarin?
3: Mungkin mental saya belum cukup kemarin, dan jam terbang saya juga belum tinggi, belum sangat tinggi. Mm-hmm.
0: Tapi pastinya harapan kedepannya pengen lebih banyak lagi untuk memperdalam ya. Ya. Nah kemudian untuk Kak Rama nih, kalau misalkan ngelihat anak muda sekarang, kalau latihan tinju tuh tantangan terbesarnya apa?
2: Ya kalau untuk anak muda sekarang sih, kalau saya lihat ya, dengan perkembangan teknologi sekarang, itu yang pertama tantangan mereka terberat itu melawan malesnya.
0: Iya benar.
2: Melawan malesnya berangkat dari rumah itu ke tempat latihan. Nah itu yang tantangan terbesar bagi anak-anak ini yang baru mau mulai latihan gitu kan. Nah jadi kalau kita di tempat latihan itu, anak-anak itu sudah datang, itu juga udah nilai plus bagi kita. Dia mau ikut program karena dari dia bangun, apalagi sekarang udah zamannya gadget gitu kan. Dia bangun dari rumah, lepas gadgetnya, datang ke tempat latihannya itu, mau capek-capekan di situ, mau mati-matian istilahnya itu kan latihannya. Nah itu udah sebuah apa ya?
0: Satu pencapaian.
2: Pencapaian lah, udah pencapaian mentalnya. Nah itulah kita mau melihat mentalnya gitu kan. Terlepas dia siap atau tidak naik ke atas ring. Nah tapi kalau dia udah mau naik itu ke apa? Datang ke tempat latihan. Nah itu udah suatu pencapaian yang plus lah gitu di dari segi mentalnya gitu kan. Nah kebanyakan juga ada anak-anak nih yang FOMO gitu kan. Nah, sekarang kan combat sport ini lagi naik-naiknya gitu di kalangan influencer segala macam. Jadi ada kadang anak-anak nih yang pengen cuman coba-coba gitu, coba-coba 1-2 kali latihan udah tahu rasanya latihan. Oh ternyata latihan tinju nih gak langsung pukul-pukulan gitu kan. Harus latihan basicnya dulu. Harus latihan mulai dari langkah, basic mukulnya dulu gitu kan. Gak langsung bisa ketemu sparring seperti yang diharapkan. Nah gitu. Kadang kan anak-anak apalagi yang Gen Z ya, Gen Z ini kan pengennya instan gitu kan. Pengennya serba instan. Jadi kalau pengen mereka tuh datang ke tempat latihan langsung pakai sarung tinju, langsung pengen sparring. Nah, gitu yang kayak gitu yang harus kita arahkan yang dengan baik gitu ya. Kita kasih pemahaman bahwa combat sport atau dunia tinju itu enggak datang, enggak bisa kamu datang ujuk-ujuk langsung main, langsung mau cari sparring gitu kan, karena ini dunia olahraga bukan kalau kita bilang itu ini bukan terminal lah gitu. Istilahnya kayak gitu, Mbak.
0: Oke, kalau Nadif sendiri pernah enggak tuh ngerasa mungkin pengen nyerah aja ketika latihan?
3: Pernah, pasti pernah.
0: Itu karena apa? Coba alasannya.
3: Ya capek, badan sering pegal-pegal kadang.
0: Tapi waktu latihan pernah bonyok?
3: Pernah.
0: Itu pernah. Gimana tuh, Nadif?
3: Waktu itu saya drill sama teman saya, tapi saya lengah jadi terkena pukulan di wajah.
0: Oke, tapi gak nyerah ya untuk terus latihan ya. Semangatnya nih luar biasa banget nih Teman Pre 2 ya. Dan Teman Pre 2 tentunya kita masih bersama Coach Rama, Nadif dan juga Pak Zul Hasrun ya di siang hari ini. So jangan kemana-mana karena akan menghadirkan dua lagu untuk menemani kamu di rumah dengarnya. Stay tune terus di RRI Pro 2. So ngeliat teman terbaik kamu.
1: Okay, nice. Okay.

Yeah.

0: Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum masehi hingga 45 sebelum masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.
1: Masih di 105,5 FM Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih bersama Anya, Coach Rama, Nadif dan juga Pak Zul Hasrul menemani kamu di Santai Siang Teman Pro 2. Nah, langsung saja mungkin kita beralih ke Nadif ya. Mungkin Nadif, banyak kan orang mikir tinju tuh serem, mungkin takut bonyok, takut ini, takut itu. Tapi kalau menurut kamu tanggapannya seperti apa? Serem gak kalau menurut kamu?
2: Serem sih serem sebenarnya. Kalau dipukul emang sakit.
1: Iya.
2: Tapi kalau udah terbiasa kayak biasa.
1: Oke. Nah, selama perjalanan karir tinju kamu, siapa orang yang paling sosok yang paling berpengaruh dalam perjalanan karir tinju kamu? Support dari siapa?
2: Supportnya bapak saya. Mm-mm. Bapak saya sangat support, terutama di fasilitas untuk makannya. Dan okay, ibu saya juga support saya.
1: Mm-hmm.
2: Dan yang paling memotivasi saya itu pelatih saya, Pak Raya.
1: Oke. Okay. Gimana cara kamu ngejaga fokus dan mental pada saat kamu menghadapi lawan yang berat?
2: Untuk menghadapi lawan yang berat, paling tetap tenang.
1: Mm-hmm.
2: Fokus saja sama lawannya.
1: Oke, mungkin kita beralih ke Coach Rama ya. Gimana nih kalau misalkan melihat dari yang paling menentukan kemenangan di atas ring itu sebenarnya apa sih? Apa mungkin tekniknya, mentalnya, atau strateginya nih Coach?
3: Ya, kalau yang menentukan hasil di atas ring itu ya, banyak faktor Mbak yang bisa menentukan hasil.
1: Yeah.
3: Ya, terutama kesiapan dari para masing-masing atlet itu sendiri, ya kan? Nah, kalau persiapan dia matang, segala sesuatu teknisnya sudah oke, ya di atas ring ya tinggal kemampuan dia sendiri. Mm-hmm. Apa yang sudah dilatih, apa yang sudah diberi, itu tinggal dikeluarkan semua di dalam ring itu, gitu. Mm-hmm. Kan tinggal dia mengimplementasikannya dari hasil selama dia latihan, materi-materi yang sudah dikasih, kedisiplinan dia. Nah, tinggal implementasi dia di atas ring. Nah, itulah yang menentukan keberhasilan seorang atlet di atas ring tinju.
1: Yeah.
3: Nah, itu secara teknisnya. Tapi kan yang namanya combat sport, ada juga ya kadang kita udah siap, mm-hmm, persiapannya udah mateng, yeah, gitu kan. Ada juga faktor-faktor lain yang menjadi penghalang, kayak gitu. Karena yang namanya combat sport ini gak bisa tuh kalau kita main misalkan mau tanding ternyata ada kendala di berat badan, gitu kan. Nah, persiapannya udah matang sebelum, ternyata pas mau deket-deket pertandingan itu BB-nya kadang ada yang over, mm-hmm, ada yang under. Nah, itu yang jaganya itu yang menjadi PR bagi kita, terutama kami dari tim pelatih fisiknya. Nah, itu benar-benar tuh mau jaga pola makannya, pola istirahat mereka, terus program latihannya selama menjelang latihan itu. Makanya pada saat di Belitung kemarin, ya mereka tetap kita kasih porsi latihan yang agak keras gitu kan. Kalau keras banget enggak, cuman ya menengah lah bisa bilang kan secara intensitasnya, untuk menjaga berat badan mereka, untuk menjaga muscle memory mereka gitu kan, untuk menjaga daya ledaknya ya. Itu yang harus kita jaga terus. Jadi kalau kita bicara kesiapan, Nadif mungkin di dan Lanut kemarin persiapannya udah 80%. Cuman ya ada faktor lain ya kan, lawannya lebih berpengalaman tingkat nasional. Nah, itulah faktor X-nya yang enggak bisa kita singkirkan dari itu kan. Faktor pengalaman para atlet itu sangat mempengaruhi terkait untuk hasil pencapaiannya.
1: Iya. Mungkin bisa dibilang PR tadi ngejaga berat badan.
3: Iya,
1: ya.
3: Benar.
1: Tapi selain itu ada enggak latihan fisik yang mungkin dibilang berat ketika melatih para atlet sebelum pertandingan?
3: Kalau kita kalau latihan fisik, kalau mendekati hari pertandingan, kita enggak yang berat lagi, Mbak. Karena memang kita udah terprogram. Saya juga kami ada dua orang untuk pelatih fisiknya, Mbak. Mm-hmm. Ada Coach Agung. Nah, kita sangat terbantu dengan Coach Agung ini karena dia memang atlet profesional, dia atlet bola profesional nasional dulu. Dia ex pemain Persib, juga sebelumnya di Persikabo. Nah, kita sangat terbantu dengan pengalaman dia sebagai atlet nasional. Dia juga sudah tersertifikasi sebagai atlet pelatih gitu kan. Nah, dialah yang membantu menyusun itu program untuk pelatihan fisiknya. Jadi kalau pelatihan fisiknya yang berat itu jauh dari sebelum jadwal pertandingan, bisa 2 bulan atau 3 bulan sebelum. Nah, itulah yang kita bentuk terlebih dahulu. Nah, itu kita gembleng. Nah, kalau menjelang pertandingan 1 bulan atau 2 minggu sebelum pertandingan, itu kita sifatnya udah recovery. Kita pemulihan sifatnya pengulangan untuk mereka kan, lebih diperbanyak lagi latihan tekniknya gitu untuk persiapan mereka mau tanding gitu, Mbak.
1: Oke. Nah, kalau Nadif sendiri nih pastinya pernah ya ngerasain gugup sebelum bertanding kayak gitu, Nadif ya. Kira-kira apa yang kamu lakukan?
2: Kalau gugup, saya berdoa sama Tuhan, dengerin musik paling.
1: Oke, untuk ngilangin rasa gugup ya. Tapi kalau dari Coach Rama sendiri nih, gimana cara Coach sebagai pelatih untuk ngebantu para atlet ini mungkin yang ngerasa gugup atau ada tekanan juga sebelum bertanding, Coach?
3: Iya, memang tetap ya, Mbak, namanya manusia ya kan, sematang-matangnya dia, segarang-garangnya dia, di luar bener. Istilahnya kan, pada saat bertinju itu kan cuman dia sama lawannya aja yang gitu kan. Jadi ya selama latihan, selama kita bergabung ya tetap kita kasih dorongan motivasi ke para atlet ini sebelum bertanding gitu kan. Kita kasih doktrin bahwa percaya sama kemampuan kamu, keluarkan kemampuan kamu, apa hasil selama latihan, apa yang kamu dapat selama latihan, itu keluarkan semuanya pada saat pertandingan. Bermain jangan sampai ada beban, nah, kayak gitu. Jadi kalau memang kita rasa atlet ini gugup gitu kan, kan kelihatan tuh biasanya dia ceria gitu kan, tiba-tiba jadi pendiam, jadi murung. Nah, itu tanda-tanda kalau atlet itu agak stres menghadapi pertandingan, gugup lah istilahnya kan. Ya, treatment yang kita kasih ya kita apa? Kasih dorongan psikologis lah, Mbak. Kita kasih dorongan psikologis, kita kasih semangat. Terus sebisa mungkin kita tenangin dia kan, biar secara psikologisnya dia juga teralihkan gugupnya itu kembali ke fokus pertandingan. Karena biasanya orang gugup ini, karena saya juga berangkat dari atlet, Mbak ya. Kita gugup itu karena kita takut salah. Biasanya kayak gitu kan. Oh, saya takut nih misal kalau bikin kesalahan kayak gini, impact ke sayanya bisa kena pukul bagian mana, misalnya kayak gitu. Pikiran-pikiran kayak gitulah yang berusaha kita buang ke para atlet ini. Jadi bermainlah, kalau kita kasih arahan tuh main selepas mungkin, jangan sampai ada beban gitu. Ya namanya dunia combat, wajar kalau kena pukul kan. nggak mungkin main tinju nggak kena pukul. Nah itu aja Mbak.
1: Oke, nah mungkin kita beralih ke Pak Zulhasrun ya, selaku Ketua Pertina Kabupaten Bangka. Nah mungkin bisa nih Pak, sejauh ini kalau Bapak lihat perkembangan olahraga tinju di Kabupaten Bangka itu seperti apa? Untuk perkembangannya.
4: Untuk perkembangan khusus di Pertina atau di semua cabang olahraga itu?
1: Di semua cabang olahraga kalau Bapak lihat di Kabupaten Bangka.
4: Oh, rata-rata sih baik ya Mbak ya. Hampir semua cabang olahraga itu dengan dukungan dari kawan-kawan pengurus cabang olahraganya sangat-sangat meningkat. Dan juga ditambah lagi dengan para pengurus KONI Kabupaten Bangkanya khususnya yang lebih terfokus untuk merekrut kebersamaan.
1: Oke, nah untuk prestasi yang berhasil diraih Pertina Kabupaten Bangka beberapa tahun terakhir ini mungkin bisa diceritakan Pak?
4: Untuk prestasinya
1: yang berhasil diraih Pertina mungkin di beberapa tahun terakhir.
4: Untuk di beberapa tahun terakhir seperti halnya di Porprov mungkin di tahun 2023 di Bangka Barat itu kita sempat meraih
3: perunggu.
4: Dan juga mungkin di event-event kejuaraan-kejuaraan yang pernah kita raih juga emas ya Pak,
3: di Kejurda,
4: kita dapat satu emas. Dan banyak lagi kita mengikut turnamen event yang diselenggarakan di kabupaten-kabupaten kota untuk lingkupnya bubble ya.
1: Oke. Nah tadi Anya juga sempat ngobrol bersama Coach Rama ya, karena katanya di bulan November ini akan ada turnamen di ajang Porprov 2026. Kira-kira persiapannya sudah seperti apa nih Pak?
4: Persiapan kita dari awal ini kalau untuk tinju jauh dari sebelumnya udah sangat-sangat mempersiapkan, terutama dari ketahanan fisik, mental dari para atlet. Tapi ini bertahap, untuk tahap penyeleksian terus berkelanjutan. Dan tentunya harapan kita tinju memperoleh medali, target minimal itu 5 harus kita pegang. Dan salah satunya mungkin Nadib, harapan kita dan sangat-sangat kita harapkan.
1: Oke. Nah mungkin kita beralih ke Nadib nih ya, Nadib ya. Apa sih pengorbanan terbesar yang harus kamu lakukan demi menjadi juara?
2: Ya harus disiplin, jaga pola tidur, sama kurangin main HP.
1: Gitu. Untuk target berikutnya Nadib, setelah berhasil menjadi juara nasional mungkin kedepannya target, apa nih target-targetnya?
2: Target saya sih di insya Allah main di PON nanti. Dan di Porprov nanti insya Allah target saya akan dapat medali emas.
1: Berarti di Porprov nanti juga Nadib ya berarti?
3: Iya.
1: Oke.
3: Salah satu atlet yang kita siapin Nadib.
1: Nah kalau untuk Coach Rama, apa nih target dan harapan Coach untuk kemajuan Pertina Bangka kedepannya?
3: Ya, kalau harapan dari saya sih pengennya Pertina Bangka ini lebih maju dari sebelumnya ya, terutama di bawah pimpinan Pak Zulhasrun ini, karena beliau juga baru menjabat sebagai Ketua Pertina di Kabupaten Bangka. Ya, kami kalau dari tim pelatih kita berharapnya akan ada peningkatan prestasi ya, bukan cuman hanya sekedar omongan, tapi nanti kita buktikan juga di dalam setiap eventnya. Karena di sasana kami itu di Evolution Boxing Camp, nah itu kita udah mempersiapkan Mbak, para atlet itu mulai dari usia yot atau usia dini, terus dan mulai dari tingkat SD, SMP, SMA sampai dengan ke tingkat elitnya. Nah itu semua udah ada atletnya, udah kita ada binaan kita semua. Tinggal memang di Bangka Belitung ini sangat minim yang namanya itu kejuaraan tinju itu sendiri kan. Jadi anak-anak ini masih minim jam terbangnya. Nah tapi kalau di kita sendiri khususnya di Kabupaten Bangka sudah ada dipersiapin atlet-atletnya, terutama yang dari usia dini itu kan dia ada POPDA sekarang kan, kejuaraan antar pelajar. Nah itu udah kita siapin semua itu Mbak. Nah itu kan secara nggak langsung juga nanti mendongkrak juga nama dari Pertina Bangka. Jadi ketika Pertina Bangka butuh atlet untuk kirim ke kejuaraan apa, kita sudah punya nih pos-posnya, atlet-atletnya sudah ada.
1: Oke. Gitu. Tapi pernah nggak sih misalkan ada atlet yang awalnya diragukan tapi pada akhirnya berhasil menjadi juara?
3: Iya, memang sering ya kayak gitu ya. Di dunia olahraga kita bilang underdog atau kuda hitam itu yang nggak kita unggulin, malah dia yang tampil bagus gitu kan, bisa dia yang jadi juara. Memang pernah sering malah kan kayak gitu. Jadi memang balik-balik lagi ke mental anak-anak ini sendiri gitu kan. Kadang ada nih anak latihan yang istilahnya males-malesan gitu kan, tapi pas pertandingan malah bagus dia kan. Dia yang paling bagus mentalnya. Nah memang faktor-faktor yang kayak gitu gak bisa kita hindarin, karena tiap-tiap anak itu gak akan sama. Gak, karakternya beda-beda, terus cara mainnya beda gitu kan. Mereka punya style masing-masing. Gak bisa kita kasih istilahnya harus kayak gini, harus satu sama gitu. Satu klub itu cara mainnya harus sama gitu kan. Kita gak bisa. Kadang mereka berkreasi sendiri di situ kan, berinovasi sendiri dari apa yang kita kasih. Nah memang keseringan kayak gitu Mbak. Memang banyaklah yang gak kita unggulin, tapi malah dia membuktikan diri nih, itu jadi motivasi dia sendiri gitu kan. Nah memang yang kayak gitu yang kita harapin, dari dorongan dari dalam dirinya sendiri, dia pengen buktikan, oh saya juga bisa nih, walaupun saya persiapannya minim, jarang latihan, tapi kalau pas pertandingan saya bisa gitu. Nah, memang sering kayak gitu Mbak.
1: Oke. Nah Teman Pro 2, mungkin kita akan beri jeda sebentar ya Teman Pro 2, yang akan Anya hadirkan satu buah lagu Teman Pro 2 dari Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Masih di 105,5 FM Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Gak kerasa banget teman Pro 2, kita juga sudah berada di penghujung waktu di edisi Santai Siang Arena Anak Muda nih teman Pro 2. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya untuk Pak Zulhasrun selaku Ketua Pertina Kabupaten Bangka. Kira-kira

0: pesan apa nih Pak yang pengen disampaikan kepada anak muda agar berani berjuang meraih kemenangan dalam hidup layaknya seorang petinju di atas ring nih Pak?
1: Pesannya ya, pertama harus hidup disiplin ya. Terutama hidup disiplin, terus mentalitas selalu dijaga dengan fokus untuk latihan, konsisten berlatih, dan terutama ya berlatihnya harus sesuai dengan arahan dari para pelatihnya. Namun kalau untuk agar membangkitkan semangat dari para anak muda untuk turun di tinju itu, pastinya dari petinju juga kita akan terus melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif yang melibatkan kejuaraan ataupun turnamen-turnamen ke depan, sehingga terbangun minat untuk generasi muda ke depan.
0: Oke, baik. Nah, kalau untuk Nadif sendiri, kira-kira pesan apa yang pengen Nadif sampaikan untuk teman-teman Pradua ataupun teman-teman Nadif yang mungkin kedepannya pengen jadi petinju profesional nih Nadif?
2: Pesan saya untuk teman-teman yang pengen jadi petinju, mentalnya harus benar-benar siap, latihannya harus disiplin, sama pola tidur, pola makannya harus dijaga.
0: Oke, udah itu aja. Semangat terus juga untuk ya, Nadif ya. Dan untuk Coach Rama juga nih Coach, kira-kira pesannya seperti apa untuk generasi muda supaya berani berjuang gitu ya, meraih kemenangan baik di atas ring ataupun dalam kehidupannya nih Coach?
3: Ya, kalau pesan-pesannya untuk kepada anak-anak muda, terutama yang ada di Kabupaten Bangka ya khususnya yang pengen berkarya ataupun berprestasi di dunia olahraga, ya pesannya harus berani dulu ya, berani coba, berani keluar dari zona nyamannya, karena yang namanya olahraga gak ada yang gak capek. Nah, jadi pesannya ya harus siap, kalau mau berprestasi ya memang harus banyak dikorbankan, terutama waktu main, waktu itu belajar juga kadang tersita gitu kan. Jadi kalau pengen berprestasi ya benar-benar harus mempersiapkan segalanya ya, terutama mental, fisiknya. Terus jangan pernah ngerasa cepat puas, karena yang namanya atlet Mbak itu ada dua penyakitnya. Pertama bosen, yang kedua dia cepat puas. Nah, itu yang harus dihindarin. Jadi untuk para-para anak muda ataupun atlet-atlet yang ada di Bangka, dilawan rasa cepat puasnya, terus gali kemampuannya, jangan sampai udah dapat satu prestasi, udah malas latihan, udah ngerasa paling hebat. Nah, itu yang harus di mental-mental yang kayak gitu yang harus dibuang.
0: Oke, okay. Nah teman Pradua, itulah dia pesan-pesan yang disampaikan oleh Coach Rama, Nadif dan juga Pak Zul ya di siang hari ini ya teman Pradua. Dan juga gak kerasa banget kebersamaan kita bersama tiga narasumber kita di siang hari ini sudah di penghujung waktu, karena kebetulan juga sekarang sudah menunjukkan pukul 13:58 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentunya hanya selaku pembaca juga mengucapkan terima kasih untuk Coach Rama, Nadif dan juga Pak Zul yang sudah berkesempatan hadir di RRI Pro 2 Sungai Lia. Dan sampai di sini teman Pro 2 kebersamaan kita di Santai Siang edisi Arena Anak Muda, dan tentunya masih bersama Anya juga menemani kamu hingga nanti pukul 15:00 waktu Indonesia bagian Barat. So jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk, lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

0: aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: koran. Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Sukartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: sepekan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga cabai di pasar higienis Airway Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka mulai mengalami kenaikan. Kenaikan harga terjadi dalam sepekan terakhir seiring meningkatnya permintaan masyarakat menjelang hari besar keagamaan. Berdasarkan pantauan di lapangan, harga cabai kecil saat ini Rp65.000 per kilogram, sedangkan cabai besar merah dijual Rp55.000 per kilogram. Pedagang Pasar John mengaku sebelumnya baik cabai kecil maupun cabai besar masih berada di harga Rp50.000 per kilogram. Selain itu, pasokan cabai dari daerah pemasok juga mulai berkurang sehingga mempengaruhi harga di tingkat pasar. Pedagang memperkirakan harga cabai masih berpotensi mengalami kenaikan dalam beberapa hari ke depan, bahkan harga cabai disebut bisa menembus Rp100.000 per kilogram apabila terus meningkat permintaan sementara pemasokan terbatas. Kondisi ini mulai dikeluhkan sejumlah warga karena cabai menjadi salah satu kebutuhan pokok dalam rumah tangga yang cukup sering digunakan dalam berbagai masakan. Meskipun demikian, pantauan RRI aktivitas jual beli di pasar tetap berjalan normal dan masyarakat tetap membeli cabai sesuai kebutuhan harian mereka. Sekian info Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Kali ini barengan sama aku Vinka untuk edisi sore cerianya ini ya, di hari Senin 18 Mei 2026. Gimana nih Senin kamu teman Pro 2? Udah mulai ceria belum untuk satu minggu ke depan nih? Sebelum minggu depan lagi kita bakal ada Lebaran Idul Adha nih teman Pro 2 ya. Buat kamu yang hari Senin ini udah back to reality setelah long weekendnya, semangat di Tumpah Pra 2. Jangan gak semangat dong, walaupun sebenarnya cukup berat ya, kayak habis libur lama gitu kan, long weekend, terus udah disambut Senin lagi. Semangat terus deh pokoknya Tumpah Pra 2. Dan juga hari ini seperti biasa kalau jam 3 sore itu ada obrolan belum aksi anak negeri nih teman Pro 2. Kira-kira ada aksi-aksi apa aja dari anak negeri yang tentunya membanggakan kita juga nih teman Pro 2. Buat kamu yang penasaran jangan kemana-mana, dan buat kamu terpantau nih ya di wilayah Sungai Lia dan sekitarnya, agak mendung jadi jangan lupa untuk sedia payung ataupun jas hujan. Buat kamu yang masih dalam perjalanan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Kita mulai dengan Andai Saja by Lomba Sihir teman Pro 2 untuk aksi anak negerinya.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

105,5 FM Pradua RRI Singelia, teman terbaik kamu. Lanjut nih teman Pradua untuk aksi anak negeri nih ya. 4 mahasiswa doktoral ekonomi syariah UIN Riau presentasikan riset di konferensi internasional IMES 2026 Romania. 4 mahasiswa program doktor ekonomi syariah pasca sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung mempresentasikan hasil riset mereka dalam International Multidisciplinary Academic Studies Conference 2026 yang digelar Titu Mairoscu University Romania pada 15 Mei 2026. Konferensi internasional tersebut diselenggarakan Faculty of Law and Economic Science bersama Faculty of Nursing Titu Mairoscu University dengan tema Emerging Challenges and Innovations in Law Economics and Health in the Digital Era. Keempat mahasiswa S3 Ekonomi Syariah UIN Riau yang terpilih menjadi presenter memaparkan penelitian mereka secara daring pada sesi 2 Economic Science yang dimoderatori Asos Prof. Marian Achim, PhD, dan Elis Dalina, PhD. Seluruh riset yang dipresentasikan merupakan hasil kolaborasi mahasiswa doktoral dengan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan juga pasca sarjana UIN Riau. Siti Maisaro sebagai penulis pertama bersama dosen FEB dan Dr. Ahmad Habibi MA mempresentasikan riset berjudul Dual Scorecard of Compliance Makassit in Indonesia's Halal Ecosystem. Kemudian Selamat Teddy Siswoyo bersama Direktur Pasca Sarjana UIN Riau Prof. Dr. Tulus Suryanto mempresentasikan penelitian Transformational Role of the Halal Industrial Ecosystem in Poverty Alleviation, a Qualitative Study on Syariah Economic Development in Indonesia. Selanjutnya Zulaika bersama dosen Mardiyah Hayati mempresentasikan penelitian Integrating Halal Certification, Supply Chain Transparency and ESG, Strengthening Indonesia's Halal Industry for Global Competitiveness. Sementara Muhammad Kurniawan bersama dosen FEBI, Dr. Mat Nasir memaparkan penelitian berjudul Green Wave for Environmental Sustainability, a Systematic Literature Review. Zulaika dan Muhammad Kurniawan juga diketahui merupakan dosen FEBI UIN Raden Intan Lampung nih. Jadi keikutsertaan mereka tuh menjadi bagian dari kontribusi akademik UIN Raden Intan Lampung dalam forum internasional yang mempertemukan akademisi, peneliti, praktisi, dan mahasiswa dari berbagai negara. Turut bangga nih teman Pradua ya. Tuh banyak banget nih mahasiswa-mahasiswa di seluruh Indonesia yang keren-keren juga. Selanjutnya kira-kira ada aksi apa lagi dari anak negeri yang bakal Finka bagiin di ruang dengar kamu. Jadi sebelum kita lanjut, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pradua Sungai Lia, teman terbaik kamu.

0: Momen Pro 2, yuk simak testimoni Irfan Nizam, pesepak bola muda Bangka Belitung soal Pesta Bola Dunia 2026.
1: Excited banget kak, apalagi kan yang dari peraturan timnya cuma 32 negara diubah ke 48 negara. Makin banyak semakin seru, makin banyak pertandingannya. Makin kan lihat cara mainnya negara-negara luar kan beda banget sama yang kita di sini. Jadi kayak pengen main gitu, nanti praktekin skill-skillnya.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

105,5 FM Pro 2 RRI Sukelia, teman terbaik kamu. Terakhir nih teman Pro 2 artistik dan futuristik kupu-kupu robotik siar karya mahasiswa ITS Pukau Surabaya Vaganza 2026 nih. Masih dari kalangan mahasiswa, ribuan warga memadati kawasan pusat kota Surabaya dalam gelaran Surabaya Vaganza 2026 yang bertemakan Festival of Light Garden of Hope pada Sabtu 16 Mei 2026 malam. Dalam parade

spektakuler yang menjadi bagian dari peringatan Hari Jadi Kota Surabaya ke-733 tersebut, PT Surabaya Industrial Estate Rungkut sukses mencuri perhatian publik lewat mobil hias robotik berbentuk kupu-kupu raksasa yang memukau sepanjang rute pawai. Mobil hias yang diusung oleh Sier yang merupakan salah satu BUMD Kota Surabaya dan anggota holding BUMN Dana Reksa tampil begitu mencolok dengan perpaduan warna-warni lampu yang artistik dan juga futuristik. Kupu-kupu raksasa dengan lebar mencapai 5 meter itu tampak hidup karena sayapnya mampu bergerak layaknya kupu-kupu asli yang tengah mengepakkan sayap. Keunikan tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang menyaksikan parade malam itu. Tak sedikit warga yang mengabadikan momen ketika kupu-kupu robotik itu melintas di tengah kemeriahan Surabaya Vaganza. Ada juga yang memotret lewat foto ataupun video nih teman-teman berdua ya. Nah itu tadi untuk aksi anak negeri hari ini edisi Senin 18 Mei 2026. Sebentar lagi udah mau pukul 16.00. Jadi buat kamu teman-teman berdua yang udah selesai beraktivitas di hari Seninnya, alhamdulillah ya, bentar lagi kelar juga nih Seninnya. Dan jangan lupa untuk siap-siap besok hari Selasa. Gak tahu nih ada kejutan apa lagi. Pokoknya semangat terus ya buat kamu. Nanti jangan kemana-mana karena habis ini bakal ada obrolan sore ceria ditemenin lagu dari Rex Orange Country ini tepung berdua dengan The Shade.

0: ceria.
1: Sore ceria.
0: Ceriakan soremu bersama Pro 2.
2: 105,5 FM Pro 2, RR Sungai yang lihat teman terbaik kamu. Lanjutin teman Pro 2 ya. Kali ini kita udah di obrolan sore ceria. Sama kayak cuaca hari ini teman Pro 2. Cocok nih buat kamu yang udah selesai ngantor ataupun udah selesai beraktivitas di hari Seninnya. Mungkin sore ini bisa untuk jogging atau sekedar jalan santai. Karena hari ini cerah nih teman Pro 2 ya. Dan siapa tahu buat kamu yang hari ini moodnya agak kurang bagus, jadi bisa good mood nih teman Pro 2. Oke deh buat kamu pokoknya yang masih dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Dan kira-kira kita bakal bahas apa nih untuk obrolan sore cerianya? Buat kamu yang penasaran, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Hey Bel, mau bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa, sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Lanjut nih teman Pro 2 untuk obrolan sore cerianya. Kali ini kita bakal bahas doom scrolling yang bisa memicu stres nih. Tapi jangan khawatir, ini ada beberapa hobi analog yang bisa jadi penyelamat mental kamu nih teman Pro 2 ya. Yang pertama, kamu bisa baca buku fisik tanpa distraksi. Jadi ya udah kamu baca buku tuh. Jadi reading list kamu yang udah numpuk semua wajib banget kamu baca, dan ini tuh mengatasi kamu dari doom scrolling loh teman Pro 2 ya. Siapa yang enggak mau? Terus juga kamu bisa menulis jurnal harian pakai pena teman-teman Pro 2. Kalaupun mau yang digital bisa kok, tinggal pilih aja. Tapi kan ini ceritanya kita menghindari doom scrolling ya. Untuk isinya tuh gak usah sekaku kayak kamu bikin laporan kerja teman Pro 2. Tapi kamu bisa tulis apa aja yang kamu rasain hari ini. Kamu bisa coret-coret, terus juga bikin daftar hal-hal kecil yang udah bikin kamu bersyukur nih. Kalau kamu lagi kesel juga sama netizen ataupun sama algoritma, mungkin tumpahin aja teman Pro 2, it's okay nih ya. Terus kira-kira nanti bakal ada apa lagi nih? Atau mungkin kamu lagi proses juga untuk mengurangi doom scrolling, jadi kamu bisa melakukan aktivitas ini. Tentunya banyak lagi teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran, jangan kemana-mana, sambil dengerin dulu lagu dari Taylor Swift dengan I'm Gonna Get You Back.

0: Anda mendengarkan Trivia RRI Sumeria, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, kalian tahu nggak siapa pemain paling tinggi yang pernah tampil di Piala Dunia? Dia adalah Andries Noppert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Noppert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zlatko Kalac, Vanya Milenkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm. Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Noppert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten, bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri paling tinggi dalam sejarahnya.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 Rani Sungai, lihat teman terbaik kamu. Habis ini kita masih di obrolan sore ceria nih teman Pro 2, tapi kita ada program spesial Piala Dunia nih ya. Obrolan hybrid nih, Gibol Man versus Machine teman Pro 2. Jadi kita bakal ngobrol sama AI. Di mana kita bakal bahas kita bakal nanya-nanya sama AI nih ya tentang Piala Dunia. Katanya sih ada loh Piala Dunia era modern, yaitu abad ke-21. Jadi untuk lebih lengkapnya nanti bakal kita spill ya, kita bakal ngobrol sama AI. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, yang penasaran tungguin nih teman Pro 2. Stay tune terus di Pro 2 Sungai, lihat teman terbaik kamu.

topik siaran. Piala Dunia era modern abad ke-21. Piala Dunia di abad ke-21 bukan cuma soal pertandingan sepak bola, tapi juga jadi simbol perkembangan teknologi, budaya, hiburan, hingga persatuan dunia. Sejak tahun 2002 sampai menuju 2026, banyak perubahan besar yang membuat era modern Piala Dunia terasa jauh berbeda dibanding generasi sebelumnya. Beberapa bahasan menarik yang bisa diangkat. Teknologi di Piala Dunia. Mulai dari VAR, semi-automated offside, goal line technology, sampai analisis data pemain yang makin canggih. Dominasi negara besar versus munculnya kuda hitam. Negara seperti Brazil, Argentina, France, dan Germany tetap kuat, tapi banyak kejutan dari tim non-unggulan seperti Kroasia atau Morocco. Generasi bintang dunia era modern menghadirkan rivalitas besar seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Lalu muncul generasi baru seperti Kylian Mbappe, Jude Bellingham, hingga Lamine Yamal, Piala Dunia. Sebagai industri hiburan, opening ceremony, konser, media sosial, konten viral, sampai budaya jersey dan nonton bareng kini jadi bagian besar dari atmosfer Piala Dunia. Perubahan format turnamen dari 32 tim menjadi 48 tim di 2026 FIFA World Cup, yang membuat persaingan makin luas dan peluang negara Asia maupun Afrika semakin besar. Stadion futuristik dan ramah lingkungan. Era modern juga menghadirkan stadion canggih dengan konsep eco-friendly dan teknologi pendingin seperti di Qatar tahun 2022. Fakta menarik. Era modern Piala Dunia, Piala Dunia 2002 jadi turnamen pertama yang digelar di Asia. Tahun 2010 di South Africa menjadi Piala Dunia pertama di benua Afrika. Final 2022 dianggap banyak fans sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah. Piala Dunia 2026 akan jadi edisi terbesar sepanjang sejarah dengan 48 negara peserta. Kalau dibawakan untuk siaran, topik ini cocok dipadukan dengan nostalgia momen ikonik, prediksi masa depan sepak bola, dan pengaruh Piala Dunia terhadap gaya hidup anak muda sekarang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Piala Dunia 2002 FIFA World Cup menjadi salah satu edisi paling bersejarah dalam era modern sepak bola. Turnamen ini digelar di South Korea dan Japan, sekaligus menjadi Piala Dunia pertama yang diadakan di Asia dan pertama kali memakai dua negara tuan rumah. Fakta menarik, Piala Dunia 2002, juara, Brazil, runner-up, Germany. Top score, Ronaldo Nazario dengan 8 gol. Lagu resmi yang terkenal, Boom, dari Anastasia. Maskot resmi, Ato, Cass, dan Nick. Momen ikonik kebangkitan Ronaldo. Setelah cedera panjang sebelum turnamen, Ronaldo Nazario tampil luar biasa dan membawa Brasil juara dunia kelima. Gaya rambut uniknya juga sempat viral di seluruh dunia. Kejutan Korea Selatan, South Korea menciptakan sejarah dengan lolos sampai semifinal bersama pelatih Gus Hiddink. Perjalanan mereka jadi salah satu kisah terbesar di Piala Dunia Modern. Final Brazil versus Jerman. Final mempertemukan Brazil melawan Germany. Dua gol Ronaldo memastikan kemenangan 2-0 dan membawa Brazil meraih gelar dunia kelima. Hal yang membuat Piala Dunia 2002 berbeda. Pertama kali banyak pertandingan digelar pagi atau siang untuk penonton Eropa. Atmosfer supporter Asia dianggap sangat meriah dan tertib. Banyak negara besar tumbang lebih cepat, termasuk France dan Argentina. Jadi awal popularitas sepak bola Asia di mata dunia. Topik ini cocok banget dijadikan siaran nostalgia, karena penuh momen emosional, kejutan besar, dan lahirnya ikon sepak bola dunia di era modern.

pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup, makan sehat dan bergizi, tidur cukup, dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, nggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?

0: sendiri, hatiku sendu. Ingin ku mencari teman baikku.
1: Dinda ada gantinya

105 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Kita udah selesai nih untuk obrolan sore cerianya teman Pro 2. Sekaligus nih bentar lagi udah mau pukul 17.00 nih ya. Jadi bentar lagi kita bakal masuk ke musik dan juga informasi. Kira-kira ada updatean apa nih ya untuk informasi sore hari ini buat teman Pro 2 yang udah selesai beraktivitas di hari Seninnya nih teman Pro 2, Senin sorenya semangat nih ya, dan juga selamat beristirahat nih. Buat kamu yang masih beraktivitas di hari Seninnya, semangat juga. Jangan lupa untuk scratching sedikit nih teman Pro 2, supaya gak kaku-kaku banget nih teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, kali ini ada lagu dari Naikila featuring dengan Tensi dan juga Jamsi dengan Kasih Aba-Aba.

0: mendengarkan Trivia RRI Sumeria berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, tahu gak sih kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia? Yap, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya, Asia tampil di Piala Dunia.
2: Wow.
1: Dan sampai sekarang, momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia. Dan Indonesia selalu punya peluang untuk kembali ke sana.

0: sedang mendengarkan Trivia RRI Sumeria, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, kalian tahu nggak siapa pemain paling tinggi yang pernah tampil di Piala Dunia? Dia adalah Andries Noppert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Noppert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zlatko Kalac, Vanya Milinkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm. Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Noppert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten, bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri paling tinggi dalam sejarahnya.

105,5 FM Pro 2 Radio Sungai Liat, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 nanti sampai pukul 18.00 nih ya, karena sekarang udah menunjukkan pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Setelah ini bakal Vinka sajiin ruang dengar kamu dengan koleksi musik religi dari RRI Pro 2 Sungai Liat. Terus bakal dilanjutin dengan kita bergabung ke RRI Pro 1 Sungai Liat untuk mendengarkan pengajian sekaligus azan maghrib nih ya. So buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal, dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung pada selainmu. Hadis Riwayat

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya. Kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang saleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang saleh tadi. Dan orang yang saleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 14, yang artinya, dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan, yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga, berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: เวงกันโอ้ก็เต้าทำไมเบเกลมันเนลกะมากันกระเตียสกิตาไม่นักโอไม
1: ่เนี่ยอุกันตัวเอสอ่ะอุกันยาคาตาโปมากันบริสิทธิ์กระติสเอ็มเบเกลเนี่ยเอสเน่เพสตาเบสะเพสตาบอลาพิอาลาดุนยา2026เนี่ยเอาเออปอนักเต้าด่า
0: ดิมานาวรามันบ้าละไม่สบิเล่ไม่
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pada tahu enggak di mana, Es?
0: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
0: Bob kawang kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Mai.
1: Oh, dek lah, Es. Kita enggak perlu datang ke sana, Es.
0: Kemana? Kita baca tahu apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4, ya kita pacak denger siaran bola di sanin, Es, di RRI-nya, Es.
0: Ya, sinyal kuat, Dek.
1: Pacak
0: dari Amerika, no.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh, pacak denger di radio pacak, oh, lewat RRI digital di HP, gitu, pacak, Es, sambil ngetem di kebun, gitu, kita pacak tahu kabar bola, Es.
0: Oh, gitu, apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih Es.
0: Mana?
1: Nih dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

Ipang Lazuardi angkat potensi daerah lewat musik, dikutip dari mediaindonesia.com. Musikus nasional Ipang Lazuardi mengungkapkan industri kreatif seharusnya berperan besar dalam mempromosikan potensi daerah, terutama sektor pariwisata. Hal itu disampaikan Ipang seusai tampil dalam perayaan ulang tahun ke-22 Paradise Bar and Restaurant pada Kamis 14 Mei 2025 malam. Ipang sukses menghidupkan suasana tempat hiburan tersebut. Pengunjung pun larut bernyanyi bersama menikmati sejumlah lagu yang dibawakan wisatawan lokal hingga mancanegara memenuhi area pertunjukan dengan sorak-sorai dan tepuk tangan sepanjang konser berlangsung. Selesai tampil, Ipan mengaku terkesan dengan perkembangan industri kreatif di Labuan Bajo yang dinilai ikut bergerak bersama sektor pariwisata. Kunjungan kali ini menurut Ipan sangat menakjubkan. Nah, itu memperdua tadi untuk info viral hari ini ya, dimana sekarang sudah menunjukkan pukul 18.58. Bentar lagi di pukul 7.00 kita bakal bergabung ke RRI Pro 2 Jakarta untuk dengerin MLC. Hari ini ada siapa ya narasumbernya atau mungkin bintang tamunya? Buat kamu yang penasaran, pokoknya stay tune terus. Terus juga teman Pro 2 nanti di pukul 8 bakal ditemenin sama Patra Kurima untuk edisi jaga malamnya. So, Finka pamit, see you and have a nice day.

Suasana emosional menyelimuti gelaran Festival Film Cannes malam tadi saat merayakan ulang tahun ke-25 film hits tahun 2001, The Fast and the Furious. Perayaan tersebut dimeriahkan dengan penayangan tengah malam, khusus di Cannes yang dihadiri langsung oleh aktor utamanya, Vin Diesel. Setelah kredit film berakhir dan lampu bioskop mulai menyala, Vin Diesel tampak tak kuasa menahan air mata di hadapan para penonton. Ia menyatakan rasa tidak percaya bahwa para penggemar masih ingin melihatnya menangis karena momen emosional tersebut. Dalam pesan singkatnya kepada penonton, Diesel mengungkapkan bahwa Meadow Walker, putri dari mendiang sahabatnya Paul Walker, telah menjadi sumber kekuatan terbesar bahagianya selama ini. Kehadiran Meadow dianggap sebagai pengikat memori yang kuat terhadap sejarah panjang waralaba film balap mobil tersebut. Tayangan ulang film klasik ini menjadi salah satu agenda sorotan di Croisette yang membuktikan bahwa warisan karya tahun 2001 tersebut tetap hidup di hati penggemar global. Momen haru itu sekaligus menutup rangkaian acara malam dengan penuh apresiasi dari para kritikus dan pecinta film internasional. Sekian info Pro 2.

Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Bareng sama gue, Edi Taman, nemenin lo selama 1 jam ke depan. Dan seperti biasa, kalau udah di MLC berarti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi tentunya ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2 seluruh Indonesia? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Jangan ada yang sakit, apalagi sakit hati. Ya elah. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol malam hari ini barengan seorang musisi yang baru aja ngerilis EP terbarunya. Seorang pria dengan lagunya yang tentunya bisa menghipnotis kamu semua nih kayaknya nih. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Farelio. Kita bakal ulik tentang EP terbarunya. Dan buat lo semua teman Bro 2, kalau mau bertanya langsung, kepo-kepo ya sama Farelio, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau kamu bisa stay tune ya di Instagramnya Pro 2 FM Jakarta. Alright, pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia, Pro 2 FM favorit kamu, karena gue masih bakal balik lagi setelah yang satu ini ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: to Music Live Chat. Dan masih barengan tentunya sama Edit, temenin lo di malam hari ini. Dan Edit udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Varelio.
1: Halo.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa, luar biasa. Ini pertama kali main di MLC Music
1: pertama
0: Live Chat.
1: Kali.
0: Welcome tentunya. Selamat datang.
1: Banyak.
0: Dan juga congratulations for your first EP.
1: Yes.
0: Bener?
1: Bener.
0: EP pertamanya. Gimana rasanya?
1: Seneng dong.
0: Rilis EP pertama ya, berarti
1: pertama,
0: akhirnya
1: bener.
0: Ya. Bener. Dan Varelio ini sebenarnya single udah duluan ya.
1: Udah sama ada
0: EP, ya.
1: Iya,
0: iya kan satu, yang single. apa judulnya?
1: Sepakat Berpisah.
0: Sepakat Berpisah. Wah. Bener. Eh tapi kayaknya gue mau kenalan dulu sama lo nih.
1: Siap.
0: Lo tuh berarti
1: asli dari Makassar.
0: Makassar.
1: Iya.
0: Wow. Mana nih gak bawa coto Makassar ya nih?
1: Boleh dong. Boleh.
0: Coto Makassar itu the best makanannya ya kan.
1: Udah coba.
0: Apa?
1: Sering.
0: Gak sering, cuman pernah.
1: Okay.
0: Pernah, cuman gak sering sih. Karena dulu sejujurnya gue punya teman orang Makassar juga.
1: Oh,
0: gitu
1: iya.
0: Kan. Gue tahu beberapa kosakata, cuman kayaknya gak layak tayang deh ya.
1: Coba.
0: Jangan dong. Nanti saya yang kena ya. Anyway, ini kita udah datangan Varelio.
1: Iya.
0: Yeah. Yang sekarang udah stay Jakarta berarti ya?
1: Iya, yeah, benar.
0: Dari Makassar awalnya.
1: Yeah.
0: Tapi lu ada gak sih culture shock pertama kali tinggal di Jakarta tuh sih?
1: Alhamdulillah enggak, karena
0: enggak ya?
1: Sebelum bener-bener stay, aku itu sama orang tua emang sering bolak-balik Jakarta. Jadi ya, enggak lah.
0: Iya enggak ya, aman-aman aja ya, sudah terbiasa ya.
1: Dan nenek juga ada tinggal di sini.
0: Oh iya, ya. Oh iya iya iya. Berarti orang sebenarnya udah sering juga ke Jakarta.
1: Lumayan.
0: Ya kan? Sudah terbiasa dengan
1: ya,
0: keriuhannya, orang-orang yang sangat cepat sekali tentunya.
1: Sangat padat.
0: Benar. Tapi kalau lo sendiri, kita ngomongin soal musik deh sebenarnya.
1: Yeah.
0: Kenal musik tuh udah dari kapan sih?
1: Kenal suka musik itu dari kecil.
0: Udah kecil, umur berapa tuh?
1: Pokoknya dari kecil lah.
0: Oke.
1: Aku kenal musik karena Justin Bieber.
0: Oh iya. Beneran? Berarti maksudnya lagu-lagu apa tuh pertama kali denger?
1: Yang... Pokoknya semua lagu Justin Bieber.
0: Wow.
1: Dia itu yang okay. Buat aku suka jadi nyanyi, mau aku suka musik semuanya karena dia lah.
0: Oh, oke. Okay. Berarti pertama kali ya suka dan kenal musik tuh dari Justin Bieber.
1: Benar.
0: Benar. Emang berarti ya era-era itu.
1: Bieber's.
0: Iya, era-era itu emang ya dia masih lucu-lucunya
1: yeah.
0: Kan.
1: Lagi naik-naiknya.
0: Iya, benar. Berarti kemarin pas di Coachella seneng banget nontonnya ya. Karena kan dia bawain ini kan lagu-lagu lamanya kan.
1: Seneng lah.
0: Jadi apa ya kayak
1: walaupun dengan laptop itu.
0: Bener
1: tetap
0: ya.
1: Keren dia.
0: Tetap keren lah ya Justin Bieber.
1: Justin Bieber.
0: Kan. Bener. Oke, berarti udah dari kecil gitu kan. Tapi kalau pertama kali lu nyanyi di depan orang tuh kapan? Ingat gak sih?
1: Waktu kecil itu paling seringnya cuman kalau ada pengantin atau ada acara apa, mama tuh nyanyi gitu.
0: Ayo sering ditodong ya.
1: Aku tuh nangis juga tuh. Ngomong, tapi akhirnya semakin di sini
0: makin terbiasa ya. Wah.
1: Sampai sekarang pun masih deg-degan.
0: Oke.
1: Cuman dengan berjalannya waktu karena ya mungkin apa ya, bener yang orang bilang jam terbang itu.
0: Iya.
1: Benar
0: sih.
1: Iya.
0: Benar. Tapi kalau ngomongin tadi bilang kan deg-degan gitu ya. Tapi ingat gak momen-momen ketika pertama kali naik panggung buat nyanyi sama pertama kali ngerilis EP itu deg-degannya lebih
1: beda
0: deg-degan
1: banget.
0: Mana?
1: Beda lah.
0: Beda ya waktu bedanya?
1: Beda. Bedanya apa ya? Sama-sama deg-degan.
0: Mm-hmm.
1: Bedanya paling kalau pertama kali nyanyi ya karena mungkin di panggung gitu.
0: Mm-hmm.
1: Kalau pertama kali rilis, ini laguku keterima enggak ya?
0: Iya, ada.
1: Aku enggak terlalu mikirin itu karena menurutku ya kalau musikku disuka alhamdulillah, tapi harapannya tetap bisa disuka lah, bisa diterima.
0: Betul. Jadi sebenarnya ya nothing dulu saja lah ya. Sebenarnya karena ya hobi, suka nyanyi, suka dengan dunia musik, jadi akhirnya rilis aja gitu kan. Kokil.
1: Yeah.
0: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana juga yang berjudul
1: buat Ibi? Seisi dunia aja. Seisi dunia cemburu.
0: Alright, seisi dunia cemburu.
1: Nama IP-nya kan?
0: Nama IP-nya, iya, betul. Seisi dunia cemburu. Kira-kira secemburu apa sih dunia ini sama Farelio? Nanti kita bakal bahas lagi ya, teman-teman. Jadi pasti tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Farel. Yo.
1: Halo.
0: Alright, sebelum kita ngebahas soal EP perdananya, jadi kita sempat ngobrol di off air ya. Ada sesuatu yang menarik menurut gua. Ini adalah single sebelumnya yang Sepakat Berpisah. Ya ternyata ini adalah sebuah soundtrack juga untuk sebuah film juga ya.
1: Yes.
0: Judulnya Dilanjutkan Salah Disudahi Perih.
1: DSDP.
0: DSDP, yeah. Bener. Dan ternyata lu juga main di situ ya?
1: Main sedikit.
0: Ada beberapa scene di situ.
1: Jadi,
0: berarti ya?
1: Kalau mau lihat saya harus detail karena ya lumayan.
0: Lumayan, berarti harus fokus nontonnya mana nih Farelio nih ya. Benar. Tapi gimana? Itu kan jadi pengalaman pertama lo juga ya untuk bermain film ya. Gimana rasanya, Bro? Gimana rasanya main film?
1: Tertekan
0: ya.
1: Tapi enggak seru. Mm-mm. Ternyata ini loh. Rasanya syuting film dan ditemenin senior. Wow.
0: Iya benar, karena lawan mainnya juga luar biasa banget kan. Ada
1: jago-jago semua.
0: Bener. Ada Mika Tambayong, ada Tisa Biani, Kevin,
1: Adilova.
0: Adilova.
1: Dan mereka cepet-cepet banget.
0: Nah itu sementara ya.
1: Kayak oke ini
0: langsung ya. Langsung gas.
1: Sejam berapa scene doang.
0: Iya. Gue pasti juga akan seperti itu sih karena gue gak pernah acting juga ya kan. Tapi berarti dari rilis single Sepakat Berpisah itu ke EP ini berapa lama tuh berarti waktu itu?
1: Kayaknya 3 bulan lebih lah.
0: 3 bulan ya?
1: Iya sekitar 3 bulan, ya? Bulan lebih kalau gak salah ya.
0: Benar. Dan berarti EP ini dirilis tanggal bulan ini atau?
1: EP kalau jadi gini. Yang kita buat Seisi Dunia Cemburu itu rilis bulan 2 kemarin.
0: Oke.
1: Kalau EP-nya 5 lagu ini rilis bulan 4.
0: Oke. Berarti 2-3 bulan ya jaraknya ya. Benar. Alright, kita ngomongin soal EP-nya Seisi Dunia Cemburu nih. Yeah. Ada 6 lagu di EP ini?
1: Iya. Yeah,
0: ada 4. Ada 6 lagu. Tapi kalau boleh dijelasin nih secara apa ya kayak garis merahnya, benang merahnya tuh sebenarnya ini tentang apa nih? EP ini
1: tentang cemburu.
0: Alright.
1: Jadi dalam 6 lagu ini 5 lagu happy.
0: Oke.
1: Satunya lagu galau.
0: Oke.
1: Jadi ada kayak bisa dibikin cerita lah. Jadi mulai dari PDKT sampai jadian sampai ini dan akhirnya ada itu kesalahan terbesar itu. Itu.
0: Apa tuh kesalahan terus?
1: Dengar lah.
0: Benar-benar berarti sebenarnya kayak proses kita jatuh cinta aja ya sebenarnya.
1: Benar.
0: Dari PDKT terus deket jadian mungkin ya kan. Pokoknya ada fase butterfly eranya gitu ya kan sampai akhirnya ada satu kesalahan yang mungkin bikin menyesal juga ya.
1: Iya.
0: Wow. Tapi kenapa akhirnya dipilih si judul EP-nya adalah Seisi Dunia Cemburu gitu?
1: Karena lagu yang ini dari menurutku ya. Lagu yang paling aku suka, paling menurutku paling ini nih jagoan gue.
0: Oke.
1: Itu kita buat Seisi Dunia Cemburu.
0: Oh,
1: jadi
0: I see.
1: Nama EP-nya itu Seisi Dunia Cemburu.
0: Oke, berarti sebenarnya bisa dibilang ya judul EP-nya diambil dari bisa apa ya bahasanya kayak lagu favoritnya lah ya, lagu jagoannya Farelio lah ya. Benar-benar judulnya juga mirip idenya kita buat Seisi Dunia Cemburu.
1: Iya. Yang hilang kita buatnya doang.
0: Benar, kita buatnya hilang seisi dunia cemburu gitu. Ya. Berarti sebenarnya ini apa kayak bikin orang lain cemburu gitu ya sama-sama cerita cinta
1: sama pasangan kita.
0: Pasangan kita gitu. Ya.
1: Jadi kita berdua nih misalnya dengan sama pasangan kita kita pengen membuat seluruh orang ini cemburu sama
0: Oke,
1: juga untuk keluarga mungkin
0: berarti sebenarnya general ya
1: di dalam EP itu cuman yang kita buat Seisi Dunia Cemburu ini lebih spesifik untuk perempuan karena akhirnya Ku lelaki yang sedang jatuh cinta kepadamu.
0: Yeay, karet-karet. Oke, makanya sebenarnya tadi gue agak sedikit kaget kenapa isinya 5 lagu upbeat ya, gitu kan. Ternyata adalah kita buat seisi dunianya itu cemburu, bukan kita yang cemburu, bukan, gitu kan. Oke.
1: Kita berdua.
0: Iya, benar-benar sama pasangan kita ya. Wow, benar-benar. Dan tadi salah satu single favoritnya adalah Kita Buat Seisi Dunia Cemburu.
1: Iya.
0: Ini yang spesifik ya.
1: Iya.
0: Ngomongin soal apa berarti ini sebenarnya dari kisah lo atau gimana?
1: Kisahku ya.
0: Ada ya, masih ada, ada beberapa yang diambil dari kisah sendiri ya.
1: Ada.
0: Benar-benar. Berarti ini yang spesifik untuk pasangan kita.
1: Iya.
0: Untuk pasangan kita bercerita tentang cinta gitu kan. Tapi kalau dari apa ya, dari proses produksinya nih untuk EP sendiri. Ini ada yang menarik gak sih sebenarnya?
1: Banyak. Pertama pada saat recording terutama. Sebelum recording,
0: Okay.
1: Pemilihan lagu itu kan kita lumayan brainstorm tuh sama tulis lirikku.
0: Betul.
1: Gimana ini, oh oke okay, yang lirik ini mungkin kayaknya katanya diganti dengan yang ini. Banyak lah. Terus pemilihan lagu kan kita harus pilih 1, 2, 3, sampai 6 tuh. Jadi pilihnya benar-benar oke okay, next lagu ini. Oh enggak deh, ini yang pertama. Banyak lah.
0: Oh iya sih, benar-benar. Oke, okay. Berarti sebenarnya dari awal pun udah kayak mau 6 lagu gitu ya. Kayak udah, oh 6 lagu harus, deh kayaknya cocok gitu kan. Jadi tinggal pilih tuh.
1: Tinggal pilih. Langsung recording tuh.
0: Langsung recording. Yeah. Berarti ada berapa pilihan tuh akhirnya bisa kepilih 6.
1: Banyak.
0: Oh, banyak.
1: Ada.
0: Wow.
1: Ya, berarti lumayan lah.
0: Berarti cukup produktif ya sebenarnya ya. Kayak nulis, bikin
1: sangat
0: lagu.
1: Sangat
0: kayak. Atau sisanya bakal dirilis nanti setelahnya.
1: Aduh.
0: Wow, bener-bener. Wah, seru sih. Kita buat seru. Seisi dunia cemburu.
1: Iya.
0: Ini jadi jagoan dan favoritnya Varelio.
1: Iya.
0: Apa yang bikin lu favoritin lagu ini tuh apa sebenarnya?
1: Karena ya apa ya? Menurutku harusnya banyak yang relate, terutama kita cowok-cowok nih.
0: Yeah.
1: Pengen buat hubungan kita berdua sama cewek kita nih hubungan gue nih gue bikin kalian cemburu nih.
0: Iya, gitu. Iya, benar-benar. Berarti
1: gue hubungan gue nih lihat gue nih. Jadi banyak yang pengen ngecontohin hubungan kita gitu.
0: Iya,
1: gitu.
0: Benar-benar. Berarti kayak pengen seromantis mungkin sama pasangan kita gitu ya.
1: Pokoknya di mana ada Farel dan ini, di mana ada ini dan Farel gitu. Istilahnya gitu tuh.
0: Oh, benar. Iya, di mana ada
1: mereka.
0: Betul.
1: Fase-fase bucin.
0: Benar-benar. Tapi ada enggak sih apa kayak tips and trick gimana caranya bisa kita terus romantis gitu sama pasangan kita? Ada enggak tips dari Farel ya?
1: Kayaknya saya mau minta tips. Kebalik.
0: Kalau udah Farel sih, gimana nih?
1: Apa ya?
0: Gimana biar seisi dunia cemburu tuh apa sih yang harus dilakuin gitu kan?
1: Yang harus dilakuin. Kalau menurutku kan orang-orang bilang ada 5 bahasa cinta, love language.
0: Oke, okay, yes.
1: Kalau menurutku 5-5 ini harus kita punya gitu. Harus kita lakukan.
0: Benar.
1: Itu okay. Sih.
0: Walaupun walaupun mungkin pasangan kita atau kita sendiri kayak lebih condong ke satu atau dua gitu kan. Tapi kita harus lakuin semua ya.
1: Benar.
0: Itu
1: sih paling simple.
0: Paling simple ya.
1: Paling simple itu.
0: Wow. Iya benar juga sih.
1: Iya kan?
0: Iya, karena kayaknya gue cuma ngelakuin 2 deh.
1: Apa tuh?
0: Apa ya? Makin penasaran nih sama salah satu lagu di EP ini Kita Buat Seisi Dunia Cemburu. Oke, kita bakal dengerin dulu teman Pro 2. Kira-kira bakal secemburu apa sih kita sama Varelio dan pasangannya?
1: Mana pasangannya?
0: Aduh. Ya, kita bakal langsung dengerin. Ini dia Varelio dengan Kita Buat Seisi Dunia Cemburu. Go.

0: MLC Music Live Chat. Dan baru kita dengar, itu dia, kita buat seisi dunia cemburu.
1: Yes.
0: Jadi siapa di sini yang udah cemburu nih sama Aurelio nih? Bener-bener, tadi emang gue ngerasa langsung sih dari awal musiknya aja, jeng-jeng-jeng-jeng gitu kan. Itu langsung, wah, ini lagu romantis sih, romantis sih, bener-bener. Tapi menurut Aurelio nih, ini lagu paling cocok didengerin pas kapan nih?
1: Pas jatuh cinta.
0: Oke, bener-bener
1: pas jatuh cinta. Liriknya sedang jatuh cinta.
0: Iya sih, bener sih.
1: Kalau kalian lagi falling in love, atau mungkin PDKT-an, atau sedang bucin lah.
0: Betul.
1: Ya, ini harusnya
0: jadi anthem ya.
1: Iya, mewakili kalian lah.
0: Bener-bener, karena orang-orang jatuh cinta pun kayak merasa kayak ya dunia semilik mereka, apa jadi iya, milik mereka milik aja gitu iya. Kan. Bener-bener kayak langit cuek.
1: Iya. Kayak kita laki-laki mati kiri udah itu.
0: Iya, yeah, bener. Dan ini salah satu single ya yang ada di album Seisi Dunia Cemburu.
1: Betul.
0: Nah, kita ngomongin sisanya, berarti ada 5 lagu lagi.
1: Ada 5 lagu.
0: Yang lainnya apa aja tuh berarti?
1: Ada judulnya Kesempatan, Beri Aku Tanda.
0: Oke.
1: Ada Astaga. Ada Kesalahan Terbesar. Dan apa satu?
0: Jalan jauh.
1: Alright.
0: Oke, kita ngomongin sedikit ya, satu persatu ya. Kita mulai dari Kesempatan. Ini berarti fasenya di mana nih? Kesempatan ini fasenya, kalau tadi kan ngomongin jatuh soal proses jatuh cinta kan?
1: Kesempatan ini fasenya kita suka nih cewek, tapi nih cewek ada suka orang lain nih.
0: Oke.
1: Berarti di lirik kita ada. Cantik tinggalkan dia, berlarilah kepadaku.
0: Oh wow, alright, berarti masih di awal-awal ya. Masih kayak mengejar, masih melihat kesempatan. Jadi kalau ada kesempatan gas aja.
1: Gas.
0: Ah, itu dia. Alright, next. Kita ke kemana dulu berarti? Berarti urutannya gimana nih kalau urutannya nih? Urutan jalan cinta jadi kesempatan.
1: Oh, dari Beri Aku Tanda dulu.
0: Kayaknya. Oh, Beri Aku Tanda dulu. Yeah. Oke.
1: Kalau Beri Aku Tanda itu ya kayak kita nih suka cewek tapi kasih gua tanda dong kalau lu itu
0: ada
1: apa ya bahasanya?
0: Kayak ada kesempatan ya bisa dibilang ya.
1: Iya, ada lu suka enggak apa nih tandanya nih
0: kalau kayak bakal ngasih feedback gitu, kasih tanda gitu ya.
1: Setelah itu jalan jauh.
0: Oke sih, jalan jauh. Ini bercerita tentang apa nih kalau jalan jauh?
1: Jalan
0: nih?
1: Jauh itu kayak di liriknya, dengarkan aku, ini yang ku katakan kepadamu pengganggu. Pokoknya gimana ya? Jalan jauh ini mengajak pasangan kita untuk ya jalan jauh gitu. Maukah kamu menerima hidupku
0: di
1: hidupmu.
0: Oke, berarti kayak apa ya?
1: Jadinya jalanin hubungan sama gue nih. Gue pengen jalannya jauh nih.
0: Gitu ya. Alright.
1: Gue pengen hubungan kita ke depan nih gitu.
0: Oke. Next, selanjutnya abis jalan jauh berarti
1: Astaga.
0: Apa nih?
1: Astaga yang update nih.
0: Oke. Ini berarti lagi menggebu-gebunya
1: nih. Ini udah.
0: Oke, udah ketemu nih.
1: Iya. Oke. Pokoknya lagi fase happy-nya lah.
0: Oke.
1: Bercerita tentang apa ya? Kayak astaga kamu, kenapa begitu? Sekali senyum aku langsung jatuh.
0: Gitu. Berarti kayak fase-fase kecintaannya banget lah
1: kayak,
0: ya.
1: Lagi lihat-lihat dia nih kayak aduh, kok makin cinta nih gitu.
0: I know. Paham masih ya. Oke, dari Astaga berarti ke Seisi Dunia Cemburu. Oke. Next berarti selanjutnya
1: Kesalahan terbesar.
0: Ini apa nih? Masih secara garis besar menceritakan
1: romantis. Sebenarnya ini nyambung enggak nyambung ya? Karena kesalahan terbesar ini kan orang dengar judulnya pasti udah berasumsi banyak hal nih. Apa nih? Jadi di lagu ini kesalahan terbesar itu kita melepaskan seseorang yang sebenarnya itu worth it banget buat kita.
0: Oke.
1: Jadi bisa jadi kita membuat kesalahan terbesar karena meninggalkan dia, tapi bisa jadi kesalahan terbesar ini memang kita yang buat sendiri gitu, sampai akhirnya kita di apa ya? Udahlah, si perempuan ini gak mau sama kita gitu.
0: Oh,
1: Alright. Jadi kayak penyesalan gitu.
0: Penyesalan
1: dari diri kita.
0: Wow.
1: Padahal harusnya nih cewek gue treat baik gitu.
0: Benar.
1: Sampai kira dia
0: pergi. Oh wow, oke. Okay. Ya, sebenarnya kalau dalam proses kita jatuh cinta pasti akan ada ya.
1: Ada.
0: Kalau kita mungkin salah langkah
1: ada,
0: atau
1: iya,
0: salah menafsirkan sesuatu
1: iya,
0: gitu
1: makanya,
0: kan.
1: Ya cukup kesalahan terbesar lah.
0: Iya ya udah jangan sampai kita melakukan kesalahan terbesar. Oh wow, alright, oke, okay. Udah ya berarti itu ya, itu keenam EP-nya yang sebenarnya bercerita tentang jatuh cinta, proses jatuh cinta.
1: Yeah,
0: alright, oke, okay. Sekarang gue mau ngajak Pak Relio buat main games.
1: Oke.
0: Kita bakal main games. Gue punya games namanya adalah Rakus.
1: Rapid question.
0: Okay. Alright. Jadi gue punya pertanyaan, nanti Farel jawab aja secara cepat deh.
1: Secara cepat.
0: Okay. Karena jawaban cepat itu adalah jawaban yang jujur.
1: Oke. Okay. Ini tentang apa dulu nih?
0: Oh, macam-macam.
1: Oh. Okay. Apa?
0: Macam-macam.
1: Tentang pengetahuan kah?
0: Enggak. Kita santai aja. Okay. Ini easy kok, gampang buat dijawab kok. Yes. Alright. Kita langsung coba aja. Kita bakal main games Rakus barengan sama Farel. Yo. Alright. Pertanyaan pertama, apa hal yang paling berani yang pernah Farel lakukan?
1: Banyak.
0: Apa tuh? Salah satunya deh, yang paling berani.
1: Paling berani?
0: Mm-mm.
1: Aduh, masa disebutin?
0: Ya, gak apa-apa, kalau aman.
1: Tapi ini maksudnya... Paling
0: berani. Apa? Mungkin mencoba sesuatu atau mungkin main bungee jumping gitu kan.
1: Oh
0: iya.
1: Ya, paling mungkin balap lah, balap motor.
0: Oh, balap motor.
1: Alright.
0: Oke. Okay.
1: Aku suka otomotif.
0: Oh, suka otomotif. Wow. Motor sama mobil pilih mana? Lebih ke mana?
1: Motor.
0: Oh, lebih ke motor. Oke. Next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: Momen kembali kecil kayaknya.
0: Oh iya, wow. Kenapa? Apa? Ada memori apa yang diingat?
1: Lucu aja, maksudnya ya namanya kita anak kecil kan. Mau apapun ya.
0: Iya sih. Ya. Iya kan, kayak nggak kepikiran apa apapun ya. Jadi kayak ngelakuin sesuatu yang seneng aja, gitu kan.
1: Iya.
0: Nggak stres cari duit.
1: Stres. Dulu kita waktu kecil,
0: pengen ini. Yaudah gitu kan, minta ke orang tua kan, gitu kan. Tapi kan orang tua yang pusing kan, cari duitnya. Alright, iya sih. Emang masa kecil lo pasti selalu indah, gitu kan.
1: Yes.
0: Alright, next question. Sebutkan satu hal yang bisa bikin Farel langsung bahagia.
1: Bisa langsung bahagia.
0: Kalau misal lagi bad mood, ngelakuin sesuatu atau ngapain dengan hal itu langsung happy
1: lagi. Ya pasti
0: lagi.
1: Main musik ya.
0: Oke. Okay.
1: Kedua naik motor.
0: Oh wow. Oh, berarti lu sering ini ya kayak malam-malam motoran keliling-keliling. Itu sudah sih.
1: Sering. Karena enggak tahu ya dari kecil suka banget naik motor.
0: Oh wow. Oke. Okay. Berarti kayak ya hampir-hampir setiap hari ya naik motor ya. Maksudnya lebih prefer motor ya.
1: Kalau ada waktu pasti luanginnya naik motor gitu.
0: Wow.
1: Suka.
0: tapi emang
1: suka.
0: Seru sih. Motoran tuh seru.
1: Seru. Jujur.
0: Paling jauh dari mana ke mana deh?
1: Mungkin pas aku di Makassar ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya dari kalau di bukan jarak ya, jamnya aja.
0: Oke, okay, jamnya
1: naik
0: aja.
1: Naik motor itu dengan kecepatan 100 lebih. Dan itu hampir 100 terus tuh kan. Ya mungkin 6 jam ya.
0: 6 jam. Ya. Wow.
1: Mungkin stopnya cuma 2 kali.
0: Wow, itu berarti cukup jauh loh ya.
1: Jauh.
0: 6 jam dengan ya bisa dibilang kecepatannya cukup cepat lah
1: cepat,
0: ya. Cukup cepat ya. Wow, 6 jam.
1: 6 jam.
0: Wow, gokil.
1: Itu lumayan
0: lumayan.
1: Iya. Mandi keringat.
0: Iya sih, benar pagi siang-siang
1: pas
0: gitu kan.
1: Jalan,
0: pas berhenti.
1: Pas berhenti mau. Ya Allah. Bensin habis.
0: Aduh, pusing lagi.
1: Hampir jatuh.
0: Aduh.
1: Banyak.
0: Bener. Pokoknya buat lo semua yang suka berkendara,
1: mau
0: motor, bro. Mobil, hati-hati gitu ya.
1: Safety first lah.
0: Yes, betul itu dia. Alright, lanjut lagi. Cita-cita Farelio pas masih kecil.
1: Artis.
0: Oh, artis. Serius. Wow. Apa? Pengen jadi musisi atau pemain film atau apa?
1: Penyanyi. Iya, jujur.
0: Wow. Jujur. Berarti emang sebenarnya lagi living the dream aja sebenarnya ya, kan?
1: Cerita dikit nih.
0: Boleh.
1: Setelah aku lulus SMA, aku tuh sebenarnya udah gak mikir, artis gak nih? Mungkin nyanyi hobi ya. Main musik hobi gitu. Udah. Apapun awalnya papa udah jangan musik, kamu usaha aja jadi pengusaha gini. Ya udah akhirnya aku sempat kuliah kuliah di Makassar. Mm-hmm. Nah, ketemulah sama orang lah,
0: okay,
1: yang ngajakin aku ke Jakarta.
0: Oh wow.
1: Sampai pada akhirnya, gimana nih? Ini kayaknya rezeki. Ini kayaknya panggilan nih. Yeah, sampai tuh emang jalannya
0: gitu kan.
1: Mm-hmm. Gas ya, udah gas sampai sekarang lah.
0: Wow, bener-bener. Gue suka karena lo kayak ngeliat peluang langsung lo ambil. Karena yeah, mungkin gak semua orang punya kesempatan itu.
1: Iya,
0: yeah, yeah, kan?
1: Iya,
0: yeah,
1: benar.
0: Bener kan? Gokil-gokil.
1: Tapi tetap walaupun kita di entertain ya, mm-hmm, bareng usaha juga, yes, semuanya lah.
0: Betul. Ya selagi harus bisa handle semuanya, yeah,
1: harus
0: handle bisa aja gitu kan. Benar-benar gokil.
1: Intinya agar bisa bermanfaat,
0: yes,
1: buat semua orang lain.
0: Betul, itu dia. Alright, pertanyaan selanjutnya nih. Kalau punya mesin waktu, mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Kayaknya ke masa depan dulu
0: ke
1: deh.
0: Ke masa depan?
1: Mau lihat jadi apa nanti.
0: Penasaran ya ke depannya gimana ya?
1: Jadi kalau, oh nanti gue kayak gini, berarti okay, harus kayak gini.
0: Iya yeah, bener. Oh, apa nanti kayak gini. Jadi jangan kayak gini nih.
1: Iya, iya. Banyak sih kalau kita sih bisa lihat masa depan.
0: Iya sih, bener ya. Kayak bisa ngerancang apa yang hal yang mungkin gak usah kita lakuin.
1: Iya.
0: Gitu kan? Bener.
1: Oh, gue nanti jadi gini, berarti gue lakuin ini aja nih.
0: Bener.
1: Simple.
0: Alright, last question. Kira-kira Varelio ada di mana? Lagi apa,
1: yeah,
0: hari ini 5 tahun yang akan datang. Alright, jadi 18 Mei 2031.
1: Ini halusinasi.
0: Manifestasi,
1: oh,
0: kita
1: iya,
0: manifestasi
1: ya, oke, okay. 5 tahun.
0: Yes.
1: Farel, 18 mm-hmm Mei.
0: Betul. Lagi di mana, lagi apa?
1: Lagi di stage D.
0: Oke, okay.
1: Bernyanyi mm-hmm bersama 1 juta penonton. Enggak juga. Ya ratusan ribu lah.
0: Mm-mm.
1: Ratusan ribu penonton, semuanya hafal, semuanya bernyanyi, semua orang seneng, tidak ada sedih-sedih, tidak yes ada tidak ada kekacauan.
0: Mm-hmm.
1: Semua orang happy.
0: Yes.
1: Keluarga aku happy,
0: semuanya. Amin. Karena ya mungkin salah satu apa ya bisa dibilang pencapaian musisi gitu ya, ketika yeah mungkin pendengar-pendengar yang dengerin lagu kita tuh suka dengan yeah lagu kita, relate yeah gitu ya.
1: Itu sangat, itu sih feelnya
0: yeah
1: di situ.
0: Benar-benar. Ah. Tapi gimana perasaan lo ketika orang-orang lain tuh tahu lagu lo, orang lain tuh hafal lagu lo?
1: Seneng banget, serius. Walaupun masih sedikit ya,
0: mm-hmm,
1: tapi ketika ada orang gue lagi, eh lu hafal lagu gue,
0: itu
1: kayak
0: paham. Ya sih, gokil sih, bener. Kita ya sangat bersyukur ya, lah
1: karena
0: ya,
1: karena karya kita kan.
0: Bener, kayak kita berkarya, tapi karya itu disukai sama orang tuh kayak seneng banget rasanya.
1: Karena dalam proses itu, proses membuat karya itu kita kan penuh keringat, penuh
0: betul
1: pikiran yang wow.
0: Betul, bener. Ya, jadi payahnya kita iya harus tidurnya lebih dikit,
1: iya,
0: sampai malam, bahkan sampai pagi kadang iya ya kan.
1: Ya, diterbarkan dengan itu.
0: Betul, dengan satu orang yang hafal lagu kita aja udah seneng banget ya.
1: Apalagi banyak orang.
0: Nah itu dia. Ya semoga nanti keinginan Varelio bisa terwujud.
1: Amin.
0: Ya semoga
1: amin
0: kedepannya akan ada panggung-panggung besar.
1: Amin ya Allah.
0: Dan juga semua orang tahu lagunya Varelio.
1: Amin.
0: Ya. Amin. Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi abis ini. Jadi pasti tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Farel. Yo.
1: Yes, halo.
0: Alright, kita udah ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana dari Farelio seisi dunia cemburu, yeah, gitu kan. Tapi kalau dari lo nih, yeah, ada nggak sih pesan-pesan atau yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, yeah, nih? Apa nih?
1: Apa ya? Pokoknya tentang laguku mungkin ya.
0: Boleh.
1: Buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah mendengarkan EP-ku seisi dunia cemburu. Semoga suka, mungkin ada yang relate juga.
0: Yes.
1: Pokoknya buat teman-teman juga yang belum mendengarkan, silahkan dengarkan di seluruh digital platform kesayangan kalian.
0: Yes.
1: Pokoknya lagunya harusnya kalian suka lah.
0: Alright.
1: Bagus lah.
0: Alright.
1: Buat cowok-cowok amin. Terutama
0: Uih.
1: Yang jatuh cinta, dengarkan bro.
0: Oke, okay, alright. Oh, berarti di EP ini tuh sebenarnya POV-nya dari seorang cowok ya?
1: Iya,
0: kebanyakan
1: ya. Cuman ya, ada juga yang universal.
0: Alright. Okay, yang jelas adalah orang-orang yang sedang jatuh cinta cocok, yeah, dengerin lagu ini ya. Benar-benar. Dan tadi sudah bisa didengerin di semua DSP,
1: yeah,
0: dan tentunya semuanya. Teman Pro 2 juga bisa request di Pro 2 FM seluruh, yeah, Indonesia tentunya.
1: Yes.
0: Ih, gokil. Gue seneng ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang punya karya.
1: Saya
0: karena pun. Karena ya, berkarya itu adalah sesuatu yang susah menurut gue.
1: Yeah.
0: Gak semua orang bisa. Iya kan?
1: Benar. Ya.
0: Benar kan?
1: Yeah.
0: Tapi kalau ada enggak sih tips dari lo? Buat orang-orang yang mungkin pengen berkarya cuman belum ada waktunya nih, atau mungkin kayak takut.
1: Kayaknya kalau dibilang belum ada waktu kayaknya nggak mungkin.
0: Oke.
1: Okay, pasti okay. Ada waktunya.
0: Alright.
1: Mau itu setengah jam, mau sejam, pasti ada waktunya.
0: Oke.
1: Okay. Tinggal ya kalau kalian memang mau buat karya pasti bisa sih.
0: Yes.
1: Aku pun awalnya dulu sempat gimana buat karya itu kayaknya susah dan lain-lain. Struggle-nya banyak. Tapi akhirnya mencoba dan bisa, emang yes, bisa.
0: Benar-benar.
1: Harus
0: benar.
1: Bisa.
0: Selama ada kemauan pasti itu
1: pasti,
0: bisa ya.
1: Pasti bisa.
0: Gokil.
1: Yang penting ada kemauan.
0: Betul-betul. Sama lo mau, lo pasti bisa membuat sebuah karya ya. Urusan-urusan disukain orang mungkin ya urusan ya, kesekian lah ya. Yang penting lo berkarya ya, aja dulu
1: benar.
0: Gitu kan, sesuai apa yang lo rasain
1: isi usaha hati. Dulu lah.
0: Benar.
1: Pasti ada hasilnya.
0: Benar. Yang pasti. Penting adalah jujur.
1: Jujur.
0: Itu dia. Alright.
1: Jangan bohong-bohong.
0: Ah, itu dia. No kibul-kibul ya.
1: No kibul-kibul.
0: Benar-benar. Tapi kalau menurut lo nih, yeah, untuk EP seisi dunia cemburu nih,
1: yeah,
0: kalau digambarin dengan warna,
1: yeah,
0: kira-kira warna apa nih yang cocok dengan album ini? EP ini, sorry.
1: Warna.
0: Mm-mm.
1: Putih.
0: Oke. Okay.
1: Merah marun.
0: Oke. Okay.
1: Sama hitam.
0: Kenapa yeah, tuh? Ada alasan tertentu gak tuh?
1: Kalau putih, karena aku suka putih, kebetulan ya bersih gitu.
0: Mm-mm.
1: Merah itu apa ya? Bukan salah juga. Merah itu apa ya, warna tegas sekali.
0: Oke.
1: Iya. Kalau hitam bold gitu, lebih.
0: Oke.
1: Okay. Kayak deep gitu.
0: Yes, yes, kayak yes. Benar.
1: Elegan gitu.
0: Alright. Ya,
1: itu warna aku sih.
0: Oke. Okay. Yang ngegambarin banget ya.
1: Iya.
0: Gokil. Itu dia. Dan untuk MV, udah ada musik video visualizer atau?
1: Musik video ada yang okay, kita buat seisi dunia cemburu okay, itu.
0: Oke. Bisa
1: ada di
0: ditonton
1: YouTube.
0: Di mana?
1: Di YouTube.
0: Apa namanya?
1: Farelio.
0: Farelio, dicari aja ya.
1: Farelio.
0: Oke.
1: Okay. Pasti muncul.
0: Pasti muncul ya, langsung muncul di situ. Tapi kalau MV-nya ada pingin ya apa kayak cerita yang pingin disampaikan enggak dari MV-nya sebenarnya?
1: Sesuai dengan lagu.
0: Sesuai lagu.

0: Untuk next project berarti belum ada atau mungkin lagi promo-promo aja?
1: Sekarang fokus di promo dulu.
0: Fokus ya. Promo dulu ya. Dan mungkin buat teman Pro 2 yang gak pengen ketinggalan update-nya Varelio ya, bisa follow sosmed di mana?
1: Boleh dong, Instagramku Varelio, TikTokku Varelio, YouTubeku semuanya Varelio.
0: Alright ya. Jangan lupa di follow, di subscribe juga ya. Dan di like semua postingannya.
1: Thank you.
0: Dan jangan lupa terus dengerin lagu-lagunya Varelio di semua DSP. Yes. Terus juga bisa dipakai ya lagunya, mungkin buat yang lagi jatuh cinta di sosial
1: TikTok
0: media. Nah itu
1: bisa.
0: Dia lo kasih tahu orang-orang, bikin semua orang cemburu sama cerita cinta lo.
1: Asik.
0: Bener. Okay. Dan terus ya, sekali lagi jangan lupa buat terus request di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya. Alright, sekali lagi terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sukses selalu untuk project-projectnya, untuk EP-nya tentunya. Dan semoga juga EP ini dicintai semua orang.
1: Amin.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Terima kasih RRI Pro 2 Jakarta.
0: Iya, betul. Alright, kalau gitu terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita ngomongin soal EP perdananya Varelio.
1: Yes.
0: Kita, apa, EP judulnya lupa gue.
1: Buat
0: seisi dunia cemburu. Mamet, mamet. Alright, pokoknya jangan lupa terus didengerin ya sebanyak-banyaknya.
1: Yes.
0: Alright, kalau gitu gue ditambah pamit teman Pro 2 dan juga
1: Varelio, terima kasih semuanya.
0: Alright, kita ketemu lagi esok hari.
1: Yes.
0: Bye-bye. Bye.

Malam bukan waktunya berhenti produktif, tapi saat yang pas buat update hal-hal seru dan inspiratif. Kamu bisa dapatkan info buku, info kecantikan, lifestyle, zona kampus, traveling, film, dan asmara hanya di Jaga Malam Special Segment. Setiap pukul 8 sampai 9 malam hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Singeliat.

0: jangan dipegang, itu kotor. Lihat tangannya kan, kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.

0: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
1: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
2: SPPD untuk apa?
1: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
2: Ah, saya takut ah.
1: Bah, ini bos yang suruh.
2: Oh, oke, sudah. Kok tunggu ya?
3: A few moments later.
1: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
2: Heh? Kok mau kemana jadi?
1: Ke Jakarta, cepat sudah.
2: Oke, sabar. Saya bikinkan dulu.
1: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih ke uang pulsa.
4: Yo, sip.
5: Oh, no.
1: Ayo. Ini kau punya uang pulsa.
4: Oke, sip. Makasih.
1: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
2: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
1: Shh, diam, ini kau punya.
6: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
4: Anda mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
5: Teman Pro 2, kalian tahu nggak siapa pemain paling tinggi yang pernah tampil di Piala Dunia? Dia adalah Andries Noppert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Noppert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zlatko Kalac, Vanya Milenkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm. Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Noppert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten, bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri paling tinggi dalam sejarahnya.

0: Omen Pro 2, yuk simak testimoni Irfan Nizam, pesepak bola muda Bangka Belitung soal Pesta Bola Dunia 2026.
1: Excited banget kak, apalagi kan yang dari peraturan timnya cuma 32 negara diubah ke 48 negara. Makin banyak semakin seru, makin banyak pertandingannya. Makin kan lihat cara mainnya negara-negara luar kan beda banget sama yang kita di sini. Jadi kayak pengen main gitu, nanti praktekin skill-skillnya.

0: sedang mendengarkan Trivia RRI Sungailia, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, tahu gak sih? Kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia. Yap, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya Asia tampil di Piala Dunia.
2: Wow.
1: Dan sampai sekarang momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia dan Indonesia selalu punya peluang untuk kembali ke sana.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: dengar gak sih? Kayak ada yang lagi datang. Bukan Godzilla beneran sih.
1: Bruh.
0: Tapi ini lebih real. Namanya Godzilla El Nino. Cuaca makin panas, air makin susah, dan yang paling bahaya, resiko kebakaran di mana-mana. Bayangin kalau kita cuek, monster ini bisa makin gede dampaknya.
2: Wow.
0: Makanya, mulai sekarang jangan santai terus. Pakai air secukupnya. Jangan bakar sampah sembarangan ya. Dan kalau lihat ada kebakaran, langsung lapor. Karena lawan Godzilla yang ini bukan pakai kekuatan, tapi pakai kesadaran. Stay aware, stay safe.
3: Banjir, ya. Banjir.
4: Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi? Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
3: Pak, lagi ngapain?
5: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
3: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
5: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
3: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.
5: Nah gitu dong, baru cakep.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh, gitu.
2: Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bapepti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya kan kotor semuanya. Sana pergi cuci tangannya.
1: Tapi ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat cuci tangannya. Tuh kan kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.
2: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke, sudah. Kok tunggu ya?
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Heh? Kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar. Saya bikinkan dulu.
3: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih ke uang pulsa.
4: Yo, sip.
5: Oh, no.
3: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
4: Oke, sip. Makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
3: Shh, diam, ini kau punya.
6: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.
7: Anda mendengarkan Trivia RRI Sumeria, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
8: Teman Pro 2, kalian tahu nggak siapa pemain paling tinggi yang pernah tampil di Piala Dunia? Dia adalah Andries Noppert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Noppert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zlatko Kalac, Vanya Milinkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm. Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Noppert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten, bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri paling tinggi dalam sejarahnya.

0: Gila.
1: Itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
2: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
1: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
2: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju. Mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
3: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
4: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
3: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.
5: Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
0: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
0: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.

0: menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Omen Pro 2, yuk simak testimoni Irfan Nizam, pesepak bola muda Bangka Belitung soal Pesta Bola Dunia 2026.
2: Excited banget kak, apalagi kan yang dari peraturan timnya cuma 32 negara diubah ke 48 negara. Makin banyak semakin seru, makin banyak pertandingannya. Makin kan lihat cara mainnya negara-negara luar kan beda banget sama yang kita di sini. Jadi kayak pengen main gitu, nanti praktekin skill-skillnya.

0: sudah mendengarkan Trivia RRI Sumeria, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, tahu nggak sih? Kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia. Yap, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka nggak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya Asia tampil di Piala Dunia.
2: Wow.
1: Dan sampai sekarang momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia dan Indonesia selalu punya peluang untuk kembali ke sana.

0: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Halo. Yuk masuk. Yuk.
2: Okay.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: Dengar gak sih? Kayak ada yang lagi datang. Bukan Godzilla beneran sih.
1: Bruh.
0: Tapi ini lebih real. Namanya Godzilla El Nino. Cuaca makin panas, air makin susah, dan yang paling bahaya, resiko kebakaran di mana-mana. Bayangin kalau kita cuek, monster ini bisa makin gede dampaknya.
2: Wow.
0: Makanya, mulai sekarang jangan santai terus. Pakai air secukupnya. Jangan bakar sampah sembarangan ya. Dan kalau lihat ada kebakaran, langsung lapor. Karena lawan Godzilla yang ini bukan pakai kekuatan, tapi pakai kesadaran. Stay aware, stay safe ya.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Nah gitu dong, baru cakep.
2: Ih kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
3: Jadi kau samakan aku sama sapi?
2: Bukan gitu, sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
3: Ih, lebay kali, mana mungkin?
2: Nah, itulah kau kan gak tahu, dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh? Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: lagi di konser ngerasa getaran? Ingat, gak semua yang bergetar itu beat ya. Kalau getarannya makin terasa, gak sesuai sama musik, atau orang-orang sekitar mulai panik, itu bukan drop lagu, itu tanda bahaya. Jangan panik, jangan dorong-dorongan, lindungi kepala. Langsung cari plang exit terdekat dan ikuti jalur evakuasi. Jadi, jangan cuma hafal line up, hafalin juga jalur keluarnya.
1: Dira, itu jangan dipegang, itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
2: Tapi, Ma.
1: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
2: Mama sedang apa?
1: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
2: Kok bisa banjir, Ma?
1: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
2: Loh, itu kan sampah Mama.
1: Iya.
2: Itu plastik bekas makanan Mama.
1: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
2: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
1: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.

0: sudah mendengarkan Trivia RRI Sumeria. Berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, kalian tahu nggak siapa pemain paling tinggi yang pernah tampil di Piala Dunia? Dia adalah Andries Noppert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Noppert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zlatko Kalac, Vanya Milenkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm. Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Noppert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten, bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri paling tinggi dalam sejarahnya.
0: Lo lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup atlet lo sama headlight mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.
2: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
3: SPPD untuk apa?
2: Biasa jalan dinas, Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
3: Ah, saya takut ah.
2: Bah, ini bos yang suruh.
3: Oh, oke, sudah. Kok tunggu ya?
4: A few moments later.
2: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
3: Heh? Kok mau kemana jadi?
2: Ke Jakarta, cepat sudah.
3: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
2: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih kau uang pulsa.
5: Yo, sip.
6: Oh, no.
2: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
5: Oke, sip, makasih.
2: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
3: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
2: Shh, diam, ini kau punya.
7: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

Teman terbaik kamu jaga malam di cerita penutup hari ini 10-19 menit waktu Indonesia Barat. Teman-teman kamu, teman perdua ya, di jaga malam setelah kamu dengarkan Baby Monster dengan Cium. Ini teman perdua buat kamu yang mungkin ada pikiran buat, aduh kayaknya luar negeri enak deh ya, pindah menetap di luar negeri atau pindah ke negara lain yang kayak impian yang indah. Di balik antusiasnya ada banyak aspek yang perlu kamu pertimbangkan secara matang nih teman perdua. Jadi salah satu indikator yang paling krusial adalah faktor keamanan ya. Komunitas Expatriate Global baru-baru ini merilis laporannya Quality of Life Index yang mengevaluasi sekaligus mengurutkan destinasi-destinasi dunia berdasarkan tingkat keamanan, stabilitas politik, dan kenyamanan hidup bagi pendatang asing nih teman-teman. Jadi indeks ini disusun berdasarkan survei mendalam terhadap ribuan ekspatriat yang dinilai lingkungan tempat tinggal baru mereka aman keamanannya dari skala 1-7 ya. Dan penilaian dalam kategori keselamatan dan keamanan bukan cuma fokus pada angka kriminalitas tapi mencakup rasa tingkat aman dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam kaki di malam hari. Ini kan banyak nih kalau kita jalan kaki di malam hari ngeri ya. Ngeri kenapa ya, banyak kasus ya segala begal apalah segala macam ya malam-malam lagi ya kan. Stabilitas politik negara tujuan, kemudian kebebasan dalam ekspresi pendapat secara personal, tingkat kepercayaan publik terhadap institusi hukumnya. Jadi tahun produknya negara yang menurut indeks yang paling aman di dunia untuk ekspatriat minim kriminalitas yang pertama adalah Luxembourg yang menyabet peringkat pertama di dunia nih. Negara kecil di Eropa namanya Luxembourg ya sukses menduduki posisi puncak sebagai negara paling aman bagi ekspatriat. Keberhasilan ini ditopang oleh penegakan hukum yang efektif ya, tata kelola pemerintahannya stabil, sistem hukum yang mapan, dan salah satu tingkat kejahatan kekerasan terendah di dunia nih nomor 2. Sebagai negara dengan PDB per kapita tertinggi di Uni Eropa, Luxembourg memiliki populasi sekitar 700 ribu jiwa, di mana hampir 47% diantaranya merupakan warga negara asing. Jadi tingginya rasa aman yang membuat pendatang maupun turis merasa sangat comfort untuk menjelajahi keindahan budaya dan Luxembourg seperti kawasan Grand yang masuk dalam daftar UNESCO. Dan jalur pendakian mereka hingga Kastel Vianden, menariknya lagi seluruh fasilitas transportasi umum di negara ini disediakan gratis bagi siapa aja. Duh enak banget ya, kendaraan umumnya gratis, jadi gak perlu lagi beli kendaraan, tinggal pakai kendaraan umum aja ya gak? Jadi yang paling aman menurut laporan terbaru dari Internation, yang pertama Luxembourg, kedua Swiss, ketiga Denmark, keempat Uni Emirat Arab, kelima Panama, keenam Qatar, 7 Oman, 8 Ceko, 9 Portugal, dan 10 Singapura. Kalau Indonesia masuk atau enggak? Aduh, jangan tanya deh ya. Gak tahu peringkat keberapa. Iya, itu dia tahun 2. Makasih untuk kamu yang selalu setia mendengarkan kami di 105,5 FM-nya. Lagu-lagu kalian juga ada kak puterin ya. Yang tadi udah request dari kakak Lara dan juga kakak Julia. Julia di Jakarta.

0: Eh, gila.
1: Itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
2: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
1: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
2: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju. Mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
3: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
4: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
3: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.
5: Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Ini adikku.
2: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
2: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
2: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

0: senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau nih, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa. Jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya, Dek.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf, Bu. Sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
4: Omen Pro 2, yuk simak testimoni Irfan Nizam, pesepak bola muda Bangka Belitung soal Pesta Bola Dunia 2026.
5: Excited banget, Kak. Apalagi kan yang dari peraturan timnya cuma 32 negara diubah ke 48 negara. Makin banyak semakin seru, makin banyak pertandingannya. Makin kan lihat cara mainnya negara-negara luar kan beda banget sama yang kita di sini. Jadi kayak pengen main gitu, nanti praktekin skill-skillnya.

0: Anda mendengarkan Trivia RRI Sumelia, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Bro 2, tahu gak sih kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia? Yap, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya, Asia tampil di Piala Dunia.
2: Wow.
1: Dan sampai sekarang, momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia, dan Indonesia selalu punya peluang untuk kembali ke sana.

0: jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
2: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
3: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
2: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
3: Betul.

kita berdua sampai di sini. Berjumpa kita di cerita penutup hari. Terima kasih untuk kalemu, teman berdua yang selalu setia mendengarkan kami di 105,5 FM-nya, teman berdua ya. Jaga malam ya. Sampai jumpa lagi di next Jaga Malam setiap hari dari jam 10 sampai jam 11. Teman berdua nanti jam 11 ya, kita bakal temani kamu di Jazz Music berdua. Jadi stay tune terus bersama kami di 105,5 FM ya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Lagi di konser ngerasa getaran? Ingat, gak semua yang bergetar itu beat ya. Kalau getarannya makin terasa, gak sesuai sama musik, atau orang-orang sekitar mulai panik, itu bukan drop lagu, itu tanda bahaya. Jangan panik, jangan dorong-dorongan, lindungi kepala. Langsung cari plang exit terdekat dan ikuti jalur evakuasi. Jadi, jangan cuma hafal line up, hafalin juga jalur keluarnya.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
2: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.
3: Anda mendengarkan Trivia RRI Sumeria, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
4: Teman Pro 2, kalian tahu nggak siapa pemain paling tinggi yang pernah tampil di Piala Dunia? Dia adalah Andries Noppert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Noppert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zeljko Kalajic, Vanya Milinkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm. Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Noppert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten, bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri paling tinggi dalam sejarahnya. Wow.

0: lo lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup asli lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.
1: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
2: SPPD untuk apa?
1: Biasa jalan dinas, Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
2: Ah, saya takut ah.
1: Bah, ini bos yang suruh.
2: Oh, oke, sudah, kok tunggu ya.
3: A few moments later.
1: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
2: Heh? Kok mau kemana jadi?
1: Ke Jakarta, cepat sudah.
2: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
1: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih ke uang pulsa.
4: Yo, sip.
5: Oh, no.
1: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
4: Oke, sip, makasih.
1: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
2: Astaga, itu namanya markup. Termasuk tindak korupsi. Kamu nih sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa kah?
1: Shh, diam, ini kau punya.
6: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: Dila, itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
1: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
0: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
1: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju. Mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
2: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
3: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
2: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.
4: Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
5: Cut? Okay, nice.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sering terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Ini adikku.
2: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
2: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
2: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

0: Senangi bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Omen Pro 2, yuk simak testimoni Irfan Nizam, pesepak bola muda Bangka Belitung soal Pesta Bola Dunia 2026.
6: Excited banget kak, apalagi kan yang dari peraturan timnya cuma 32 negara diubah ke 48 negara. Makin banyak semakin seru, makin banyak pertandingannya. Makin kan lihat cara mainnya negara-negara luar kan beda banget sama yang kita di sini. Jadi kayak pengen main gitu, nanti praktekin skill-skillnya.

0: Anda mendengarkan Trivia RRI Sumeria, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, tau gak sih? Kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia. Yap, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya Asia tampil di Piala Dunia.
2: Wow.
1: Dan sampai sekarang momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia dan Indonesia selalu punya peluang untuk kembali ke sana.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan, struk belanja digital lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Ruang Pro 2 seiring dengan terdengarnya musik ini bakal sampai di sini. Kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, teman Produa di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Produa Singaliat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz. Menyapa kamu di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Singaliat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: dekat dulu sini, dekat.
1: Eh, lihat dia itu sana tahu isi. Astaga, kenapa rasa basi?
2: Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng, tidak ada garam, be hambar sekali DP rasa yoda.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto,
2: Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tuh memang kilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kah, emas palsu sto?
3: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

0: Kenapa lihat-lihat?
1: Nis dong, kalau ngunyah pelan-pelan. Tau nggak, suara itu bagaikan musik rock and roll di telingaku.
0: Tapi kan aku nggak puasa, jadi bebas dong aku makan.
1: Bukan melarang, tapi minta dipelankan aja. Kalau aku nggak puasa karena tergoda sama makanan kamu, yang berdosa kamu juga.
0: Ups, maaf.
2: Indahnya Ramadan penuh berkah.
0: Yang puasa jangan baper.
1: Yang gak puasa jangan nyolot.
0: Saling hormat biar hidup
2: makin nikmat.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Jangan lupa istirahat yang cukup di perjalanan ya. Jangan paksakan badan kalau capek.
1: Iya Manda, aku janji bakal sering berhenti kalau capek.
0: Pastikan juga kondisi motor bagus. Rem, ban, semua dicek dengan teliti.
1: Sudah kok Man, aku sudah bawa semua peralatan untuk pengecekan.
0: Ingat, jangan main HP saat berkendara. Fokus di jalan.
1: Tenang Manda, keselamatan pasti nomor satu.
0: Hati-hati di jalan ya. Ingat, keluarga di sini nungguin kamu loh kak. Jadi utamakan keselamatan ya.
1: Siap Man, aku akan jaga diri baik-baik.
0: Sampai jumpa di rumah ya kak.
1: Sampai jumpa di rumah ya.

0: Info Pro2 FM. Pro2 FM.
1: Teman Pro2 penyanyi Sal Priyadi kembali menghadirkan karya terbaru berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi. Lagu tersebut menjadi original soundtrack film Monster Pabrik Rambut dan membawa nuansa berbeda dari karya-karya romantisnya sebelumnya. Lagu Kepala Pundak Kerja Lagi mengangkat keresahan para pekerja terhadap kelelahan akibat pekerjaan dan lembur. Video lirik lagu ini bahkan telah ditonton lebih dari 2,5 juta kali di YouTube sejak dirilis bertepatan dengan Hari Buruh. Nama Sal Priyadi sendiri belakangan sering menjadi perbincangan di media sosial berkat lagu-lagu populernya. Beberapa karya seperti Galau Bunga Matahari dan Ada Titik-Titik di Ujung Doa ramai di media sosial karena liriknya yang dinilai romantis dan emosional. Berbeda dari lagu-lagu terdahulu, Kepala Pundak Kerja Lagi dibuka dengan lirik yang familiar sejak masa kecil, tetapi dibawakan dengan nuansa muram. Lagu tersebut menggambar

0: dan realitas pekerja yang menghadapi tekanan dan kelelahan dalam keseharian. Saul mengatakan proses penulisan lagu ini terinspirasi dari tema besar film yang membahas overwork dan budaya lembur. Menurutnya, isu tersebut terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari sehingga mudah diterjemahkan ke dalam lirik lagu. Dalam proses produksinya, Saul juga mencoba pendekatan baru dengan menggandeng produser musik elektronik Attila Shah, di mana kolaborasi tersebut menghadirkan soundscape berbeda dibanding karya-karya Saul sebelumnya yang identik dengan piano dan juga gitar. Tak hanya itu, Tomo Predua, lagu ini juga menjadi pengalaman pertama Saul menulis lagu langsung di lokasi syuting film. Ia menyebut proses tersebut memberikan pengalaman baru sekaligus menghadirkan suasana solidaritas pekerja dalam lagu yang dibuatnya. Menurut Saul, lagu ini diharapkan bisa menjadi anthem bagi para pekerja yang menghadapi dinamika dalam pekerjaan sehari-hari. Nuansa mersing dalam lagu juga sengaja dihadirkan untuk memperkuat pesan solidaritas tersebut. Film Monster Pabrik Rambut dijadwalkan tayang mulai 4 Juni 2026 di bioskop Indonesia. Film garapan sutradara Edwin dari Palari Films itu turut dibintangi Rahel Amanda, Lutesa, Iqbal Ramadan, Didik Ninitowo, Saul Priyadi, dan juga Kev. Sekian Info Pro 2.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta digital. Akurat.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, gambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

banyak yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

105,5 FM Radio Prodo Sungai Liat, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Prodo. Kembali lagi nih hanya nemenin kamu dan menyapa kamu dari ruang dengar dan juga udara teman Prodo ya. Di edisi pada selamat pagi teman Prodo, Selasa 19 Mei 2026 hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Selamat dan semangat menjalankan aktivitas di hari Selasa pagi teman Prodo. Tentunya hanya akan menemani kamu dengan ragam lagu-lagunya untuk nyemangatin dan juga ragam informasi ya untuk nemenin kamu di suasana pagi hari ini teman Prodo. Cuaca di daerah Sungai dan juga sekitarnya alhamdulillah pagi ini tuh cerah banget, secerah hati Anya yang semangat banget untuk nemenin kamu teman Prodo ya. Dan untuk informasi di pagi hari ini sudah Anya siapkan teman Prodo hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Informasi pertama yang akan Anya hadirkan baru-baru ini ada kabar ya, dari 6 kabupaten di Jawa Timur tetapkan status darurat kekeringan teman Prodo. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur mengatakan saat ini sudah ada 6 kabupaten di Jawa Timur yang menetapkan status siaga darurat kekeringan. Beberapa di antaranya bahkan sudah mengalami krisis air bersih. 6 daerah yang resmi menetapkan status siaga darurat kekeringan itu meliputi Kabupaten Bondowoso, Banyuwangi, Bangkalan, Lamongan, Lumajang, dan juga Blitar. Kepala Pelaksana BPBD Jatim, Gatot Subroto, mengonfirmasi penanganan darurat di lapangan sudah mulai bergulir, salah satunya melalui penyaluran bantuan air ke wilayah yang mulai mengering. Lebih lanjut, teman Prodo, Gatot mengatakan di Bondowoso, krisis air bersih dilaporkan telah melanda Desa Kelekan, Kecamatan Botolinggo. Bantuan dropping air difokuskan pada 3 wilayah yang mengalami dampak yang paling parah, yaitu Dusun Banteng Lor, Dusun Sumberwaru, dan juga Dusun Banteng Dukbeto. Berdasarkan data BPBD, total warga terdampak di 3 dusun tersebut mencapai 140 kepala keluarga. Untuk menyiasati kelangkaan, armada tangki air langsung dikerahkan ke lokasi. Berdasarkan perakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika, musim kemarau di Jawa Timur tahun ini diprediksi jauh lebih ekstrim dibandingkan tahun sebelumnya. Periode kering ini dilaporkan sudah dimulai sejak April lalu dan diproyeksikan baru akan mencapai puncaknya pada Agustus mendatang. Mengantisipasi dampak yang semakin meluas, Pemprov Jatim melalui BPBD kini memperketat pengawasan di sejumlah titik rawan dan terus berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah daerah setempat. Gatot pun mewanti-wanti seluruh jajaran di daerah untuk enggak lengah dan bergerak cepat dan dalam memitigasi resiko bencana kekeringan ini. Dan teman Prodo, informasi pertama ya, dan kita doakan juga bersama-sama semoga status darurat kekeringan ini cepat berlalu. Dan untuk teman-teman yang sedang mengalami kekeringan, semangat aja teman Prodo ya. Dan tentunya di pagi hari ini teman Prodo, untuk kamu yang pengen dengerin lagu favorit kamu nih untuk nyemangatin kamu beraktivitas, kamu bisa langsung bergabung bersamanya di 08127722 1055. Dan masih bersamanya membersamai kamu teman Prodo, kita lanjut ke lagu-lagu selanjutnya. Kali ini akan hadirkan lagu dari Haryan Yonsan dengan Stuck With You.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.